0: sebagai bagian dari upaya menciptakan administrasi yang tertib, efektif, dan berkelanjutan. Ketua DWP Kutai Timur Lisnawati Rizali Hadi mengatakan masih banyak yang memandang arsip hanya sebagai tumpukan dokumen atau kumpulan kertas yang hanya tersimpan di lemari. Padahal menurutnya arsip memiliki peran yang sangat penting karena menjadi identitas, alat bukti hukum, sekaligus sumber informasi yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Ia mencontohkan dokumen penting seperti akte kelahiran, ijazah, buku nikah, sertifikat tanah hingga dokumen berharga lainnya harus dikelola dengan baik agar mudah ditemukan saat diperlukan serta terhindar dari resiko kerusakan maupun kehilangan. Hal tersebut juga berlaku pada pengelolaan arsip di lingkup organisasi. Ia menambahkan bahwa pengelolaan arsip yang baik akan mempermudah proses regenerasi kepengurusan, memperkuat akuntabilitas organisasi, sekaligus menjadi rekam jejak perjalanan DWP dari waktu ke waktu. Dan melalui penerapan sistem arsip yang baik, efektivitas administrasi organisasi akan semakin meningkat dan keberlangsungan informasi dapat terus terjaga meskipun terjadi pergantian kepengurusan. Dan ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi hingga selesai sehingga ilmu yang diperoleh tidak hanya menjadi pengetahuan, akan tapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengelola arsip keluarga maupun administrasi organisasi di unit kerja masing-masing. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Power 8 RBD Kutim 99.4 FM bersama Gita Jerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RBD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda pendengar ya. Di mana sebelumnya Novani sudah menemani Anda semuanya di program Warta Kutim pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kita lanjut lagi dan kita ketemu lagi di program yang berbeda namun masih berada di edisi hari yang sama. Ya, di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Rabu 22 Juli 2026. Oke, baik berkar seperti biasanya di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas berkar ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi nanti. Tentunya dengan sejumlah informasi dan juga Novani juga akan menghadirkan lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya. Terutama buat Anda pendengar yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Untuk melangkahi masa. Oke, baik berdengar mengawali jumpa kita di program Morning Show untuk edisi hari ini. Satu persembahan lagu dari miliknya GAC atau tepatnya Gamalil Audrey Cantika dengan judul Bahagia. Oke, baik berdengar, semoga hari ini Anda semuanya juga dalam kabar baik, dalam kabar bahagia dan kabar sehat dan bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, pastikan juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar, serta kita juga selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada tentunya ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Serta pastikan juga untuk sarapan pagi terlebih dahulu pendengar ya, sebelum Anda memulai aktivitas pagi Anda, karena sarapan pagi disinyalir begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan dari sarapan pagi. Salah satunya adalah kita juga jauh lebih fokus pendengar ya, dan lebih bertenaga ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri ya pendengar. Nah, buat para pendengar setia RBD Kutim yang mungkin saat ini sudah berada di tempat pekerjaannya namun belum sempat sarapan pagi tadi di rumah gitu pendengar ya, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas pagi Anda. Ya, sarapan pagi bukan hanya untuk buat yang bekerja saja ya, kan, tetapi juga sangat baik untuk anak-anak yang sedang bersekolah tentunya ya. Oke, baik berdengar di 99.4 FM untuk hari ini Novani juga akan berbagi informasi-informasi lainnya ya di ruang dengar Anda. Dan untuk pagi hari ini juga Kota Sangatta diawali dengan cuaca berawan akan tapi mendung ya terlihat di luar sana. Cuaca mendung untuk wilayah Kota Sangatta pada saat ini pendengar ya. Ya, apakah dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah Kota Sangatta dan juga khusus secara keseluruhan ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur masih didominasi dengan turunnya hujan ya. Dan Novani juga akan berbagi informasi selengkapnya di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga Kota Sangatta pendengar ya pada hari ini, tepat di hari Rabu ya 22 Juli 2026. Dan juga informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik berdengar di 99.4 FM ya, dari lagu miliknya GAC atau Gamalil Audrey Cantika dengan judul Bahagia.
Semoga hari ini semuanya juga dalam apa ya, suasana yang bahagia tentunya ya di kesempatan hari ini, sehingga segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya pendengar ya. Oke, kita bergeser ke satu lagu dari miliknya Tulus dengan judul Manusia Kuat. Spesial untuk para pendengar setia RPD Kutim yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah. Air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah nya lagi dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya Bu.
1: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: 99.4 FM.
6: RPD Kutim FM.

Eksekutif 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergar satu persembahan lagu untuk Anda semuanya tentunya ya. Di ruang dengar Anda, sudah Novani hadirkan lagu dari miliknya Raisa, Bersinar. Oke, semoga lagu ini juga bisa menginspirasi Anda semuanya ya. Di kesempatan pagi hari ini bisa jauh lebih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, atau yang mungkin baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM untuk pagi hari ini. Oke, Novani ucapkan selamat pagi kembali ya untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Oke, baik, bergar di 99.4 FM ya. Langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda untuk sesi kali ini, pendengar ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, tepat di hari Rabu ya, 22 Juli 2026, di mana informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, pendengar ya, diantaranya adalah Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, kemudian Kecamatan Sangkulirang, kemudian Kecamatan Busang, Telen, Kombeng, Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca untuk wilayah-wilayah yang sudah Novani sebutkan tadi ya, 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, masih didominasi dengan turunnya hujan ringan, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 21 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 71 hingga 99%. Oke, baik, bergar secara keseluruhan ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini masih didominasi dengan cuaca hujan ringan ya, pendengar ya. Hujan sedang hingga hujan ringan hingga hujan sedang ya pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dan kita bergeser untuk wilayah Kota Sangatta, yang ini lebih spesifik lagi pendengar ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta. Ya, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 79% dan kecepatan angin 8,4 km per jam. Ya, selanjutnya memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta berubah menjadi hujan ringan dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 13,6 km per jam. Dan bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang,

per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 94% dan kecepatan angin 7,6 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 95% dan kecepatan angin 8,4 km per jam. Oke, baik, berger di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini, Rabu ya, 22 Juli 2026. Dan berger, demikian informasi terkait perakiran cuaca yang kami akses di www.bmkg.go.id. Dan berger, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di website di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengunduh aplikasi Info BMKG, pendengar ya, melalui handphone Anda bisa mendownloadnya melalui aplikasi Play Store ya, maupun App Store ya, untuk mendapatkan atau mendownload dan juga mengunduh ya aplikasi Info BMKG. Dan melalui aplikasi Info BMKG, pendengar, tentunya Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga iklim, perupdatean kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik, badegar di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM sampai dengan saat ini. Dan tentunya juga Novani masih akan menghadirkan informasi-informasi lainnya di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda bergabung juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak?
2: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih.

0: pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: 94 FM.
6: RPD Kutim FM.

Berikut tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik bergara masih bersama dengan Novani di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Berengar ya, Rabu 22 Juli 2026. Dan di mana kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 45 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. So, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya. Berengar ya, dimanapun Anda tengah berada yang saat ini mungkin baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM juga tentunya ya. Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya di kesempatan pagi hari ini. Aku sedang bingung. Nah, baik berdengar di 99.4 FM ya, untuk mengatasi kebiasaan sering lupa ya, mungkin Anda bisa untuk melatih otak Anda dengan senam otak ya, seperti mungkin dengan mengisi teka-teki silang atau mungkin pelajari keterampilan baru dan hindari multitasking pendengar ya, dan selalu letakkan barang di tempat yang sama, gunakan catatan atau aplikasi pengingat, dan pastikan untuk tidur 7 hingga 8 jam setiap malam pendengar. Nah, berdengar di 99.4 FM ya, Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait penyebab utama sering lupa dan cara mengatasinya. Ini terdengar simpel ya, namun ternyata sangat penting sekali pendengar ya, terutama buat Anda pendengar yang mungkin ya sering mengalami yang namanya lupa ya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar di 99.4 FM, ya, pernahkah Anda seketika lupa dengan nama orang yang baru saja Anda kenal atau sekedar lupa meletakkan kunci kendaraan Anda? Nah, jika iya, pasti Anda merasa kesal dan heran ya mengapa Anda begitu mudah lupa. Namun tenang saja nih pendengar, Anda tidak sendirian ya. Pasalnya setiap orang pun pasti pernah mengalami yang namanya lupa, pendengar ya. Nah, pendengar, faktanya wajar saja jika Anda lupa akan nama atau hal-hal yang baru Anda pelajari. Hal tersebut terjadi karena informasi yang baru Anda pelajari belum sampai ke ingatan jangka panjang, atau Anda memang sedang tidak fokus dalam mengingat hal tersebut. Selain itu, meskipun kapasitas penyimpanan organ otak Anda besar, akan tapi otak tetap membutuhkan ruang baru untuk menyimpan hal-hal penting. Akibatnya, otak akan menghapus informasi yang dianggap kurang penting, kemudian kurang spesifik dan jarang diingat kembali. Informasi ini pun akhirnya tergantikan dengan yang baru. Nah, pendengar, meski tampak normal, ya, seseorang bisa gampang atau mudah lupa karena faktor-faktor tertentu. Nah, berikut ini ada beberapa penyebab Anda mudah sering lupa, pendengar ya. Yang pertama adalah kurang tidur. Nah, pendengar, kurang tidur ternyata juga merupakan salah satu penyebab utama Anda pelupa dalam mengingat suatu hal. Sebab waktu tidur yang terlalu sedikit atau kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan perubahan suasana hati dan menimbulkan kecemasan. Dan adapun hal ini dapat menurunkan fokus dan konsentrasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan daya ingat seseorang. Oke, penyebab selanjutnya selain kurang tidur adalah pola makan yang buruk. Nah, pendengar, tanpa Anda sadari, pola makan yang buruk ternyata juga dapat berpengaruh ya pada otak Anda dalam mengingat sesuatu. Nah, pendengar, melansir dari Harvard Health Publishing, seseorang yang mengkonsumsi banyak makanan mengandung lemak jenuh dan lemak trans cenderung memiliki ingatan yang lebih buruk dibandingkan mereka yang kurang konsumsi makanan tersebut. Kekurangan asupan vitamin B12 seperti dari produk susu dan ikan juga bisa menjadi penyebab sering lupa. Pasalnya, vitamin B12 dapat membantu menjaga kesehatan sistem saraf, terutama kesehatan otak pendengar. Selanjutnya, penyebab Anda mudah lupa ya, selain kurang tidur dan juga pola makan yang buruk, selanjutnya adalah mengkonsumsi alkohol berlebihan.
Nah, pendengar, Anda pun ya bisa menjadi lupa jika terlalu sering mengkonsumsi minuman beralkohol atau mengkonsumsi alkohol secara berlebihan sehingga membuat Anda kecanduan alkohol ya. Pasalnya, mengkonsumsi alkohol terlalu banyak dapat mengganggu ingatan jangka pendek bahkan setelah efek alkohol mereda. Bukan cuma itu saja, minuman ini juga dapat merusak kemampuan mental seseorang. Selanjutnya adalah stres, kemudian kecemasan dan depresi. Nah, perkara stres, kecemasan dan depresi juga dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan ingat hingga Anda menjadi gampang lupa, pendengar ya. Dimana saat Anda mengalami ini, pikiran Anda akan terganggu sehingga membuat kemampuan mengingat otak Anda menjadi berkurang. Bahkan stres dapat menimbulkan trauma emosional yang dapat mengarah pada kehilangan ingatan. Next, selanjutnya penyebab Anda mudah lupa ya, selain tadi sudah disebutkan yakni kurang tidur, kemudian pola makan yang buruk, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, stres, kecemasan dan depresi. Selanjutnya adalah obat-obatan tertentu, pendengar ya. Mungkin Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan, beberapa obat penenang, kemudian juga obat tekanan darah tinggi ya, diketahui dapat mempengaruhi daya ingat dan bisa menimbulkan efek samping berupa sedasi atau kebingungan, di mana kondisi ini dapat membuat Anda sulit memperhatikan hal-hal baru, di mana hal tersebut yang kemudian bisa menjadi penyebab sering lupa pada orang-orang yang mengkonsumsinya. Penyebab selanjutnya adalah penuaan atau pertambahan usia. Ya, di mana penuaan atau pertambahan usia sering dikaitkan dengan penyebab seseorang sering lupa. Pasalnya, seiring pertambahan usia, kemampuan mengingat seseorang akan berkurang. Di mana orang lansia umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari dan mengingat informasi. Selain itu, seiring bertambahnya usia, Anda mengalami perubahan fisiologis yang dapat menyebabkan gangguan pada fungsi otak. Oleh karena itu, pada usia lanjut ya, perlu diketahui perbedaan antara kelupaan akibat penuaan yang normal atau mungkin sebagai indikasi adanya masalah atau penyakit tertentu. Dan yang terakhir adalah gangguan kognitif ringan ya, pendengar. Selain penyebab-penyebab yang sudah Novani sebutkan tadi, sering lupa juga bisa terjadi karena adanya gangguan kognitif ringan termasuk pada usia muda. Di mana gangguan kognitif ringan adalah penurunan fungsi kognitif atau berpikir dan mengingat yang ditemukan pada seseorang yang kondisinya lebih serius untuk individu seusianya. Di mana penurunan fungsi kognitif ini memang tidak terlalu berpengaruh ya terhadap aktivitas atau kehidupan sehari-hari penderitanya. Meski demikian, pengidap MCI atau gangguan kognitif ringan yang memiliki resiko lebih tinggi terkena demensia dan penyakit Alzheimer yang menyebabkan seseorang mengalami hilang ingatan. Adapun gangguan kognitif ringan diduga terjadi akibat beberapa faktor termasuk depresi, kurang olahraga, obesitas, kadar kolesterol yang tinggi, dan tekanan darah tinggi. Adapun cara mengatasi jika Anda sering lupa nih, pendengar ya. Ya, penyebab seseorang mudah lupa termasuk pada usia muda memang beragam ya. Dengan mengidentifikasi penyebab tersebut, Anda dapat mengatasi kondisi mudah lupa yang kerap terjadi pada diri Anda. Jika Anda mengalami mudah lupa karena kurang tidur, memiliki waktu tidur yang cukup dan berkualitas, bisa perlahan memperbaiki masalah memori Anda. Dan Anda pun perlu mengurangi konsumsi alkohol serta membatasi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans yang dapat meningkatkan kemampuan otak Anda dalam mengingat. Sebaliknya, pendengar ya, berbanyak konsumsi kandungan makanan-makanan yang bisa meningkatkan daya ingat seperti asupan vitamin B12 dan asam lemak omega 3. Dan adapun ya, bila Anda mengalami mudah lupa akibat mengkonsumsi obat-obatan tertentu, Anda juga dapat berkonsultasi kepada dokter untuk mengatasinya. Sementara itu, sering lupa yang disebabkan oleh gangguan kognitif, kognitif ringan, pendengar ya, dapat diatasi dengan pemberian obat-obatan untuk mencegah terjadinya demensia dan penyakit Alzheimer, pendengar.
Nah, pendengar, mengingat beragamnya penyebab dan cara mengatasi mudah lupa, Anda disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter ya, terutama bila terus-menerus terjadi dan berulang. Di mana dokter akan mendiagnosis penyebab Anda sering lupa dan memberikan penanganan yang tepat. Nah, pendengar, ada pun cara ya yang dapat Anda terapkan untuk mencegah terjadinya sering lupa pada kemudian hari. Yang pertama nih, pendengar, membuat otak Anda tetap aktif ya. Mungkin seperti mempelajari keterampilan baru atau melakukan aktivitas yang menantang dan melibatkan pikiran dan tubuh. Seperti mungkin belajar dan sebagainya, pendengar ya. Kemudian bisa juga untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman dan keluarga untuk mengontrol stres. Selanjutnya menggunakan kalender, buku catatan atau alat lainnya yang dapat membantu Anda mengingat hal-hal yang akan Anda lakukan. Selanjutnya meletakkan alat-alat kecil dan penting, pendengar ya. Mungkin contohnya bisa berupa kunci, dompet, kacamata atau lainnya yang sulit Anda temukan setiap hari di tempat yang sama. Selanjutnya Anda bisa melakukan olahraga dengan rutin ya. Contohnya saja mungkin dengan olahraga aerobik, jogging, bersepeda, berenang, dan lain-lain, pendengar ya. Dimana selama 150 menit dalam seminggu yang dapat meningkatkan kadar oksigen ke otak dan mengurangi resiko masalah kesehatan, termasuk mudah lupa dan hilang ingatan. Tips selanjutnya adalah menjaga pola makan yang baik ya, terutama meningkatkan asupan vitamin B12 dan asam lemak omega-3. Di sini Anda bisa mengkonsumsi ikan salmon, tuna, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian produk susu rendah lemak dan sebagainya, serta membatasi makanan mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Dan tips selanjutnya, menghentikan kebiasaan merokok ya, tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan membatasi konsumsi alkohol, serta pastikan beristirahat dan tidur yang cukup, paling tidak 7 hingga 9 jam dalam semalam per hari untuk orang dewasa. Oke, baik, berger di 99.4 FM ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: di RBDQ Team FM. Bersama kita cerdas.
1: Ya, dan juga beberapa tim di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Seperti biasanya pendengar, untuk edisi Rabu tanggal 22 Juli 2026, kami akan mengundang Anda untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi saran Anda, apa yang menjadi isu-isu yang memang juga perlu disampaikan di saat ini untuk membangun Kalimantan Timur sendiri yang terdiri dari 10 kabupaten kota ya yang ada di saat ini. Silakan bergabung bersama kami di 743495 atau di 736566.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saya juga tidak sendiri di saat ini ya. Ada Bung Rudy yang akan menemani Anda nantinya pendengar. Dan tentunya kami juga sangat menantikan apa yang Anda sampaikan di saat ini. Dan juga beberapa jawaban akan kami siapkan untuk Anda terkait dengan apa yang sudah Anda pertanyakan sebelumnya melalui Halo RRI pada Senin tanggal 20 Juli 2026. Dan ya, ini pendengar dimanapun Anda berada. Ya, untuk di saat ini pendengar, bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya bergabung bersama kami di saat ini. Dan ada beberapa jawaban yang sudah kami hadirkan untuk Anda, untuk pendengar kami. Ya, dan kemarin juga kita sudah menghadirkan atau sudah menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita. Ya, Pak Rudy, seperti apa Pak Rudy informasi ya, di saat ini?
1: Terima kasih rekan Denny dan teman-teman di studio serta para pendengar kita yang saat ini sangat setia bersama Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, ada beberapa pesan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, Mbak Deni dan para pendengar. Karena saat ini cuaca yang kurang mendukung,
0: kurang bersahabat.
1: Kurang bersahabat. Ada beberapa daerah di Kalimantan Timur. Saat ini juga sedang mengalami kekeringan ya. Bahkan ada beberapa danau di daerah Kutai Barat dan Kutai Kartanegara kemarin mengalami, istilah orang lokal itu bangai ya. Jadi air yang mengalami kurang kurang stabil suhunya sehingga membuat situasi ikan-ikan di itu mengapung di permukaan air. Nah, dan ini juga mengantisipasi sebenarnya luar biasa kerugian yang dialami oleh para nelayan kita, masyarakat kita. Dengan itu kita harus waspada dengan kondisi ekonomi juga yang kurang membaik, ditambah dengan kondisi alam yang juga kurang bersahabat. Ini juga perlu sebuah kesabaran, sebuah ketelatenan kita dalam rangka untuk menyusun kerangka-kerangka untuk kegiatan-kegiatan kita berlingkungan di sekitar kita karena kondisi yang kurang menguntungkan saat ini. Nah, di tengah itu juga para pendengar, di tengah situasi cuaca, di tengah situasi ekonomi, dan kita juga tetap menjaga situasi kerukunan, bagaimana sebenarnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu menjadi sebuah komitmen kita untuk menjaga lingkungan yang nyaman, yang bersih, yang sehat dan teruji. Tetapi juga kita juga melihat bagaimana juga ada beberapa masyarakat yang kreatif, khususnya di daerah Bontang kemarin, ada juga di beberapa di Samarinda memanfaatkan bahan plastik dijadikan sebagai bahan untuk bahan bensin ya, untuk bahan bahan bakar. Ini juga sebuah inovasi yang luar biasa karena beliau melihat situasi di lingkungan yang banyak sampah-sampah yang tidak bermanfaat tapi dimanfaatkan dengan melihat di YouTube. Akhirnya beliau bisa menghasilkan produk itu menjadi sebuah kebutuhan bahan bakar.
0: Kreatif ya Pak ya.
1: Kreatif juga. Dan Kalimantan Timur bangga dengan berapa ratus hektar, bahkan 1 juta hektar sawit itu bisa memanfaatkan dengan ada program pemerintah pusat yaitu B50. Ini bahan sawit bisa dijadikan B50 untuk kebutuhan-kebutuhan kendaraan kita ya. Jika TBS kita itu angkanya sudah cukup, dan ini juga bisa membuat kenaikan pendapatan para masyarakat kita yang saat ini konsentrasi dengan sawit ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur dan masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang bisa menjadi perbincangan kita juga di kesempatan ini. Kemudian juga informasi-informasi publik, pelayanan publik juga dilaksanakan dengan baik di tingkat kabupaten kota di Kalimantan Timur. Jika ada sesuatu yang mengganjal atau perlu dikomunikasikan, mungkin Anda bisa berkomunikasi melalui Halo RRI Produksi Radio Republik Indonesia Samarinda.
0: Ya, suara Anda solusi bersama.
1: Iya,
0: suara Anda solusi bersama. Oke, baik. Ini ada beberapa informasi ataupun beberapa pertanyaan yang sebelumnya ya sudah disampaikan oleh pendengar kita. Baik itu Pak Hanyek dari Kubar terkait dengan drainase mengalami pendangkalan dan belum mendapatkan penanganan. Ini beliau juga mempertanyakan beliau mempertanyakan terkait dengan lokasi tersebut dari pihak Pemkab Kubar. Kita ini sudah kita teruskan bersama dan beliau mempertanyakan lokasinya di mana. Nah, ini ada Pak Nugrah juga yang mempertanyakan proses pengurusan sertifikat hak milik di BPN yang sudah 3 tahun belum selesai serta mempertanyakan dugaan mafia tanah. Ini kita sudah teruskan ke BPN namun masih belum ada jawaban. Dan juga Pak Ridwan ini sudah diteruskan pesannya ke Diskominfo Kalimantan Timur. Dan juga Pak Suwandi ini juga sudah diteruskan ke Dinas PU Kukar ya, terkait dengan masih adanya anak sekolah yang menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung di Dusun Damai, Desa Santan Ulu. Iya, Kecamatan Marangkayu. Dan nanti kita akan coba menghubungi Pak Dinas PU Kukar ya, Pak Wiono. Nah, beberapa informasi juga akan kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini. Namun kita coba dulu angkat telepon dari Pak Hanyek. Selamat pagi, Pak Hanyek.
2: Selamat pagi, Wek Deni dan Amai Rudi Mulyadi.
1: Selamat pagi, Amai Hanyek ya.
2: Jadi ada cerita pemburu. Nah, pemburu itu berburu mendapatlah rusa. Nah, tetapi oleh kawannya rusa tersebut itu seharusnya kan dibawa makan besar kan, makan enak. Tetapi oleh kawannya dijual. Nah, hasil jualnya malah dibeli ikan pije. Tahu enggak ikan asin? Ikan pije itu kan ikan asin.
1: Ikan nah, apa? Ikan karing itu, Pak ya.
2: Iya, ikan karing. Mending kalau ikan karing jelawat atau segala patin atau segala apa nama haruan. Ini anu banta mah, jukut banta. Begitulah nasib Kalimantan Timur yang kaya raya. Kaya, harusnya enak. Tetapi kenyataannya susah. Nah, dikasih uang sedikit-sedikit saja, akhirnya tidak bisa membangun. Inilah nasib kita Kalimantan Timur. Amai kemarin inilah akibat karena pembangunan yang tidak ada, tidak jelas ini. Infrastruktur jalan kita yang rusak parah. Seorang pengusaha datang ke Kutai Barat ini pergi nengok ke site-nya karena dia pemborong kontraktor. Pakai private jet. Wah, heboh. Ramai orang-orang di dekat Bandara Melalan Temuhan itu. Dikiranya pesawat tempur mau nyerang perang dengan Malaysia kan, tahu-tahunya private jet. Nah, coba kalau jalan itu bagus kan. Nah, kalau pengusaha bisa dia pakai private jet, bisa naik pesawat. Tetapi kalau masyarakat kecil, mana ada segala pakai, bisa mana bisa pakai segala BPJS atau macam, tetap mahal juga. Tapi kalau dibangun infrastruktur jalan yang bagus, tersedia apa angkutan-angkutan angkutan-angkutan untuk umum, kan enak, nyaman. Nah, inilah kadang-kadang pemerintah kita. Beda Ibu Deni kan, seperti di Sulawesi. Oh, Sulawesi jalannya bukan main, mulus. Antar kota, antar provinsi. Itu pergi ke Tanah Toraja. Bagus, mulus. Bandingkan dengan Kutai Barat yang katanya penghasil, mulai dari penghasil kayu, penghasil emas, penghasil batu bara. Tetap kita ketinggalan, begini-begini aja. Mau kemana kita ini mau mengadu? Nah, sementara kita saat ini Bu Deni, yeah, kita berperang melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan kesombongan, melawan korupsi, nepotisme, kolusi. Kita berperang melawan itu. Coba lihat di pusat sana. Mereka bukan main. Itu kan ramai lagi tentang apa perusahaan batubara, yeah, apa namanya yang terungkap lagi yang dilelang di bawah harga pasar kan, hmm, itu. Nah, inilah, jadi kami berharap kalau bisa tolonglah suarakan suara kami ini, sampaikan kepada Pak Prabowo, hmm, karena menurut kami Pak Prabowo itu orang baik, tetapi di sekitar beliau itu banyak orang-orang yang tidak baik. Laporannya beres bos, aman bos. Kalau hari ini apa namanya MBG itu bermasalah, besok mungkin juga koperasi apa kopdes juga nanti banyak bermasalah juga. Mm-mm. Kita lihat saja posisi sekarang ini, mm, itulah kenyataannya. Mm. Nah, saya juga berpesan kepada Pak Prabowo, jangan dengar kata orang itu MBG itu harus stop dilanjutkan, tetapi itu harus dievaluasi, mm, karena banyak yang penerimaan manfaat itu yang seperti saya katakan kemarin ada anak yang 6 anak janda itu sekolah baru mereka merasakan makan-makan yang enak. Yeah. Sedih kita Bu Deni. Mm. Sandai bagaimana kalau kita seperti itu? Mm. Itu. Tolong ini disampaikan kepada Pak Prabowo. Mm. Pak Prabowo jangan hanya apa dengar-dengar omongan-omongan orang-orang di sekitarnya itu. Beres bos. Tahu tidak kenapa pengamanan itu ketat? Karena supaya kita-kita ini tidak bisa menyuarakan. Mm. Yeah. Terus yang kedua, kami berharap ini kan musim kemarau.
1: Yeah.
2: Kalau bisa ada dialog lah dengan pihak terkait lah, pemadam kebakaran atau macam. Mm-mm. Kalau kebakaran itu menurut saya biar kita menyediakan apa namanya apar bertonton. Tapi kalau kebakaran dari tempat lain kan mana kita bisa siap? Yeah. Tidak ada artinya apar itu.
1: Ya, yeah, Insya Allah besok kita
0: dialog ya.
1: Dialog dengan BPBD.
2: Iya. Yeah. Mm-hmm. Yeah, Pak Hanye. Mm-hmm. Nah, makanya saya lihat tuh kalau ada kebakaran saya kadang-kadang lucu juga. Hmm. Itu kalau ada hutan kebakaran, rame itu mobilnya itu, hmm, duit itu, itu laporan namanya. Hmm. Nah, yang jadi permasalahannya itu hutan itu kalau sudah terbakar begitu cepat, hmm, tetapi pembukaan lahan hutan yang jor-joran itu, hmm, dibiarkan aja, hmm, badak dipindahkan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu kan aneh bin ajaib itu. Hmm. Nah, bagi kami di Kabupaten Kutai Barat ini, kemarau itu adalah merupakan berkah yang luar biasa. Hmm. Kenapa saya katakan itu berkah luar biasa? Pertama, panen ikan. Hmm. Yang kedua, bagi masyarakat-masyarakat warga kita di Danau Jempang, biasanya lahan-lahan tersebut itu dimanfaatkan untuk tanam padi. Hmm. Rudi. Hmm. Nah, sekarang ini ya bagaimanalah? Kalau bisa ya kita apa? Kalau memang itu memang kering, dari BMKG ini berapa bulan dikasih tahu lah dengan masyarakat sehingga kita ini kan supaya yang musibah ini bisa ada berkahnya kan.
1: Hmm, yeah.
2: Itu lanjut lagi santai kawan.
1: Santai kawan. Iya. Ya, terima kasih Bung Hanye ya, santai kawan ya. Memang Pak Hanye, Mbak Dani dan pendengar yang lain.
0: Yeah.
1: Bung Hanye ini cukup inspiratif ya, informasi-informasi dari beliau, bahkan beliau juga mendapatkan informasi-informasi dari kepala kampung, kepala kampung, ya luar biasa pahanya ini, jaringannya di wilayah Kutai Barat dan Kalimantan Timur ini juga banyak memberikan manfaat bagi pendengar Radio Republik Indonesia, yeah, Samarinda.
0: Dan ini juga jadi catatannya untuk kita sampaikan kepada pemerintah kota kabupaten, yeah, dan juga pemerintah provinsi di Kalimantan Timur. Ya, bagi Anda pendengar dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566 di acara Halo RRI, suara Anda adalah solusi bersama. Dan sebelumnya pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda pendengar seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur ini terkait setelah sekian lama menghadapi akses jalan lumpur dan berdebu sepanjang 46 km Kampung Lemper Deraya, Tanjung Soke dan Gerunggung di Kecamatan Bongan ya, Kubar dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan perbaikan jalan akan mulai dikerjakan bulan depan. Dan seperti apa solusinya? Seperti apa?
1: Ini juga merupakan pertanyaan dari Pak Hanya juga kemarin.
0: Ya, benar.
1: Dan ini kita perlu jawab. Dan masyarakat Kutai Barat juga.
0: Ya.
1: Dan hari ini Gubernur mencoba melalui media sosialnya menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Ya, pelan-pelan lah, ya kan?
0: Ya.
1: Kata Pak Hanya tadi,
0: santai kawan.
1: Ya, jadi santai. Okay. Silakan Mbak Dedi.
0: Oke, ini jawaban dari Gubernur Kalimantan Timur, Pak Rudi Maslud.
3: Yang jelas bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Aksesnya boleh sulit, aksesnya boleh jauh, tetapi mereka tidak boleh kehilangan untuk pelayanan, standar pelayanan minimum daripada seluruh pemerintah, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun juga tingkat pusat. Dan hari ini adalah kami menunjukkan komitmen, insya Allah kalau tidak ada halangan melintang dalam ke, kami akan segera menyelesaikan jalan ini lebih kurang sekitar 30 km untuk membuka akses saudara-saudara kita yang sekian puluh tahun, 80 tahun Indonesia merdeka, mereka masih belum memikirkan jalan sedikit pun. Mohon doanya, mohon restunya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, kita terus bekerja.
0: Ya, baik. Itu jawaban dari gubernur kita.
1: Iya. Santai kawan. Jadi pemerintah kita sedang mengupayakan pelan-pelan dengan kondisi kata Pak Hanya tadi keuangan yang terbatas. Tapi karena dengan motonya Pak Hanya santai kawan. Iya. Jadi pelan-pelan ya. Iya.
0: Oke, baik Pak Rudi, sambil menantikan pendengar kita di layanan telepon, di layanan WhatsApp juga dan kita juga sambil menghubungi Kepala Dinas PU Kutai Kartanegara. Kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: Baik, masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, masih dalam acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sepertinya sudah ada penelpon Pak Rudi, kita coba dulu angkat telepon dari Pak Budiman Arif yang ada di Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman Arif.
1: Baik, selamat pagi kalau saudaraku bangsa tanah. Selamat pagi kalau saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai.
0: Oke, Pak Budiman Arif, tolong didekatkan suaranya. Suara Bapak kecil kami dengar di studio, Pak.
1: Yang kita banggakan, yang kita diberi.
2: Mantap.
1: Indonesia. Begitu luar biasa, Allah memberi dengan sepenuh bangsa kita. Kita sangat lebih dari negara dan bangsa lain. Semangat pagi buat saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Semangat pagi. Pak Deni.
0: Iya.
1: Saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur sudah pernah mengingatkan RRI 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. RRI sebagai corong dunia. Begini, saya meminta dengan RRI, mohon diberitahukan dengan Pak Prabowo. Dan lagi ya, mohon dikonfirmasikan dengan Pak Prabowo, dengan staf-stafnya. Indonesia mengundang seluruh agama yang ada di dunia. Ini penting, sangat penting. Karena kita harus balance. Indonesia sangat disayangin sama Allah. Indonesia sangat luar biasa diberi berkat sama Allah. Timbal balik kita harus balik. Dengan adanya pertemuan agama seluruh Indonesia, seluruh dunia di Indonesia, kita himbau sekarang manusia di dunia ini yang mana suka bertikai dengan perang secara militer pakai yang namanya nuklir-nukliran. Itu seperti di Iran, di Lebanon, Israel itu sudah pakai nuklir itu. Cuma nuklirnya meledak di udara, ditembak di udara. Antara rudal dengan rudal. Bahan nuklir itu untuk membunuh manusia. Nah jadi, dengan caranya untuk menekan adanya revolusi nuklir-nuklir ini di seluruh dunia, kita panggil seluruh agama Indonesia supaya kita mengetuk seluruh iman-iman manusia beragama yang ada di dunia ini. Sampai sejauh mana kekeliruanmu di mata Tuhan. Ini sangat penting. Ini sangat saya harapkan dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur. Budiman Arif menyatakan dari Kedaulatan Rakyat meminta, saya meminta segera, karena makin lama makin parah. Mbak Deni, sekarang udara ini, kalau Mbak Deni datang ke rumah sakit, banyak saudara kita sakit macam-macam. Saya ada mungkin sekitar 4 jam, 5 jam di rumah sakit. Luar biasa, badannya sehat tapi perasaannya sakit. Sakit itu dan ini, di Samarinda ini ada beberapa rumah sakit penuh semua. Saya lihat tidak dia kena insiden apa, katanya sakit dalam, karena pernapasan, udara dan sebagainya. Itu sudah jelas bahwa alam di udara ini sudah terkontaminasi racun. Kalau sudah namanya penyakit, ini tidak mandang siapa kamu oknumnya. Pasti digilasnya, tidak tahu dari sudut mana. Nah jadi, saya minta sekali RRI yang kami banggakan dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur segera menghubungi Pak Prabowo, mengundang seluruh pemuka agama di dunia.
0: Baik Pak,
1: untuk mengantisipasi masalah kegiatan ini. Terima kasih, semangat pagi dan salam Pancasila saudaraku.
2: Baik, salam Pancasila.
0: Terima kasih Pak Budiman Arif, salam
2: Pak
0: Pancasila.
2: Pak Budiman Arif, iya. Santai. Jadi memang Mbak Deni, pendengar kita ini rata-rata santai, ya kan? Jadi emosinya tuh terkontrol.
0: Betul.

0: Kan apa yang disampaikan melalui Radio Republik Indonesia ini tidak ecek-ecek.
1: Yeah.
0: Wah, memiliki apa namanya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Budiman Arif, Pak Hanye, ya. Tidak emosional menyampaikannya.
1: Betul.
0: Luar biasa ya. Kita berharap juga para penelpon-penelpon yang lain sangat terstruktur menyampaikannya, singkat, padat, jelas. Rata-rata penelpon kita seperti itu,
1: ya,
0: Mbak Deni.
1: Langsung pada intinya ya, Pak.
0: Langsung pada intinya, mereka luar biasa. Ini menandakan bahwa kemandirian pribadinya luar biasa. Ya, kita mengundang masyarakat yang lain yang cerdas-cerdas untuk menyampaikan di saluran Halo RRI ini terkait dengan apa yang menjadi kegelisahan mereka dengan santai, kata Pak Hani, ya kan? Dengan santai, tidak emosional untuk mencarikan

0: Sekolah yang kini bertransformasi menjadi Sekolah Garuda tersebut mulai menjalani pembenahan di sejumlah fasilitas pendukung.
1: Dan ini juga sempat ditanyakan oleh para pendengar kita beberapa bulan yang lalu berkaitan dengan hal ini. Makanya kita coba jawabannya hari ini.
0: Jawabannya seperti apa? Berikut kami sampaikan untuk Anda.
2: Kunjungan, ini kunjungan pasca anak-anak kita telah masuk sekolah di tanggal 13 kemarin, tanggal 13 Juli. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kunjungan, kita melihat progres pekerjaan. Kita ingin memastikan bahwa proses belajar mengajar untuk SMA 10 negeri ini yang bertransformasi menjadi Sekolah Garuda, sekolah unggulan ini, yang memang sebelumnya sekolah ini memang adalah sekolah unggulan untuk mencetak generasi-generasi emas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di sini kita pusatkan di sini. Pertama, akses jalan alhamdulillah seperti yang kita lihat sekarang aspalnya hitam legam. Tinggal nanti proses marka tadi disampaikan dengan Pak Wagub untuk marka segera kita benahi. Yang kedua, kami memberikan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama dari Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Rusda-Rusda yang bersama-sama kita semuanya menyukseskan agar proses belajar mengajar ini bisa berjalan seperti sedia kala normal. Dan pembenahan-pembenahan terutama adalah asrama-asrama. Kita melihat asrama-asrama, sekali lagi kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rusda Pemprov Kaltim yang bahu-membahu membereskan mulai dari sanitasi, listrik, karena semua hampir semuanya listriknya, kabel-kabelnya didesain ulang ataupun dibangun ulang. Karena banyak sekali kabel-kabelnya, satu tidak layak, yang kedua sebagian sudah banyak rusak, tiga sebagian banyak hilang. Yang hari ini sementara on progress dari Perusda-Perusda Kaltim termasuk sanitasi. Mulai dari toilet, karena jumlahnya tadi disampaikan dengan kepala sekolah SMA 10, ini kurang lebih sekitar mampu menampung lebih daripada 400 siswa. Nah, ini sebenarnya adalah asrama putri, tapi karena tempatnya sementara on progress, di sebelah sana untuk putri, sebelah sini untuk putra. Ini yang sementara on progress. Pembenahan-pembenahan kita melihat tadi bersama-sama proses pembangunan untuk di lantai-lantai dua ini semuanya, baik yang putra maupun putri, kita pembenahan. Saat ini baru yang dibawa. Sanitasi alhamdulillah udah beres.

0: Coba aja aku punya kaki lengkap, pasti aku bisa main kayak mereka. Sedih, tapi...
1: Loh, Bulan, kok kamu duduk aja sih? Ayo, gabung dengan teman-teman.
0: Aku...
1: Matamu kok merah? Kamu nangis ya?
0: Ah, enggak kok. Cuma aku... Aku kan... Kakiku.
1: Bulan, aku dan teman-teman adalah temanmu, dan kita semua menerima keadaanmu. Jadi jangan merasa risih dan minder ya.
2: Teman sejati tidak hanya siap menerima siapa diri kita, tetapi juga harus mampu menempatkan diri pada orang lain.
3: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saat ini. Pendengar, kami masih menantikan Anda di layanan telepon di 0811-554-4976 atau di 74-3495 atau di 736-566. Silahkan bergabung bersama kami di pagi hari ini, pendengar. Bersama saya, Deni, dan juga Bung Rudi ya, yang ada di studio di saat ini. Dan beberapa juga disampaikan oleh pendengar kami sebelumnya, pendengar, ada informasi-informasi yang disampaikan oleh pendengar dalam acara Halo RRI. Ini juga sudah dijawab ya, ada yang sudah dijawabkan. Ini terkait dengan Pak Suwandi juga ya, sudah mempertanyakan kemarin dasar kebijakan Dinas Perhubungan terkait persyaratan administrasi pembelian BBM bersubsidi ya. Ini sudah selesai dijawab. Dan juga terkait dengan mengenai pajak UMKM dan juga pajak ekonomi digital, ini masih belum ada jawaban. Dan juga mengeluhkan rumahnya yang belum didata dalam sensus ekonomi 2026. Dan juga ada Pak Arman dari Luajanan yang mempertanyakan terkait dengan besaran alokasi KUR di Kalimantan Timur, seperti apa realisasi penyalurannya serta prosedur pengajuan agar lebih mudah difahami masyarakat. Dan ini kita akan kita meneruskan ke pihak bank dan juga pemerintah, Dinas UMKM dan juga Dinas Koperasi ya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini, pendengar, masih dalam acara Halo RRI. Nantinya juga kita akan mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Zulfikar Ali ya. Ada informasi seperti apa di lapangan di saat ini. Namun sebelumnya kita coba dulu angkat telepon pendengar kita, ada Pak Suwandi ya, dari Samarinda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, santai kawan.
1: Selamat bisukan. Ya santai, tapi kerjaan harus beres. Bukan berarti santai terus santai terus harus beres, karena setiap gerakan itu ada SPPD. Ini kan mana-mana jalan pasti ada SPPD dan operasional itu. Terus santai lah.
2: Iya. Sekarang enggak ada lagi SPPD, Pak.
1: Oh, enggak ada ya. Nah. Omanya itu ngeri juga tuh, jual kijang dapat jukut tija. Ada kah di Ulu Mahakam atau di Kutai Barat itu? Aku tanya dengan omanya. Nantinya ular sebesar batang pinang. Nah, karena di kota Samarinda ada ular batang pinang besarnya.
2: Banyak Pak. Apa? di kubar ular sebesar.
1: Banyak ya. Apakah pinang babaris atau bukit pinang tuh itu ya? Tadi dikatakan dengan Deni,
0: iya, Pak,
1: Kartikasari mengatakan pertanyaanku tentang kebijakan perhubungan itu sudah dijawab.
0: Iya.
1: Kalau aku bilang belum. Justru aku mendengar dari pernyataan Barnabas itulah,
0: iya,
1: menimbulkan pertanyaanku. Dasar hukumnya apa? Apakah ada perdanya? Perdanya itu ada enggak?
0: Okay.
1: Atau perwalinya mengeluarkan kebijakan seperti itu? Itu yang pertanyaanku. Justru aku mendengarkan pernyataan Pak Barnabas tentang menginginkan Dinas Perhubungan untuk menyelenggarakan administrasi tentang untuk mendapatkan minyak subsidi itu. Harus lunas ini, lunas itu. Dan kalau itu terjadi, undang-undang yang mana yang dirujuk oleh beliau itu? Setiap warga negara berhak memiliki barang negara dengan cara membeli. Kalau tidak diperkenankan dengan cara seperti itu, saya akan mempertanyakan, bukankah ini pelanggaran hak asasi manusia? Jadi mohon disimak pertanyaan saya itu. Justru saya mendengar itu yang lalu, minggu lalu, di hari Senin lalu diputar itu. Itulah yang saya dengar gitu loh. jadi menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya itu, yaitu tadi yang saya katakan. Nah itu pertanyaannya.
0: Okay.
1: Dan itu kalau itu nggak perlu jawaban, itu sudah itu justru dari situ dasarnya kok saya bertanya. Itu.
0: Okay.
1: Jadi saya harapkan apakah Pak Asisten yang menjawab, apakah Dinas Perhubungan, ada nggak perwalinya, apakah ada edaran wali kotanya, atau ada nggak perdanya, dari perda ini ada nggak sandaran hukumnya ke atas gitu, nah undang-undangnya, kok melarang begitu kan? Ya urusan orang tidak bayar kir itu urusan Dinas Perhubungan, tapi ya nggak ada relevansinya dengan masalah subsidi minyak itu, bantuan untuk mendapatkan subsidi minyak itu. Itu urusan lain, pisahkan antara air sama minyak. Itu seharusnya ya.
0: Okay.
1: Kedua yang saya tanyakan lagi, saya tambahin lagi pertanyaan ini. Tadi masalah ekonomi UMKM dan sebagainya. Yang masalah ini apa, anak-anak sekolah itu. Ini pertanyaan ini sering juga saya tanyakan ini. Itu di Sebulu dengan di Serbaya itu ada jembatan yang tiang-tiangnya sudah ada, sudah berapa tahun, enggak ada kelanjutan pekerjaannya di Kutai Kartanegara itu. Itu gimana ceritanya gitu loh. Apa kabarnya gitu. Apakah memang sampai di situ saja pembangunannya? Jangan dengan alasan efisiensi, karena jembatan itu dibangun sebelum ada kegiatan efisiensi. Sebelum ada itu, dan stop dia di situ, sampai di situ, kelanjutannya tuh gimana kisahnya gitu? Apakah ada adendum lagi, adendum, gitu ya? Ketiga, terowongan itu kapan diresmikan? Kapan terowongan itu dioperasionalkan? Ada permasalahan apa di sana? Kan tertunda-tunda terus itu. Oktober, April ke Juli. Nah ini Juli sudah mau habis. Gimana kesahnya? Jadi kita sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan ada ketika para penguasa, para pengampu kebijakan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan hati, angin surga. Ya seperti demo kemarin DPR itu, nanti akan ada namanya maengket, kita akan maengketkan itu. Oh, sampai sekarang mana? Kan nggak ada cerita, kisahnya nggak ada. Kita tidak bisa mengawal itu gitu loh. Dan sekarang DPR luar biasa lagi, ketika rapat nggak boleh dihadiri atau tidak boleh didengarkan oleh media provinsi itu. Nah itu kan luar biasa itu. Katanya demokrasi, apa otoriter. Itu. Bolehlah itu dijawab juga nanti itu.
0: Oke, baik.
1: Ya, saya kira tentang terowongan juga seperti itu. Jadi berapa hari ini saya tidak tahu ini. Mudah-mudahan dia tidak terlalu membebani teman-teman. Berat-berat sekali tidak lah ya. Kalau hanya pasti bisa menjawab tuh ular sebesar pinang itu ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi ya. Ya ini kami akan jawab dulu terkait dengan kemarin disampaikan oleh Pak Suwandi yang mengeluhkan masih adanya anak sekolah ya yang menyeberangi sungai dengan menggunakan kereta gantung di Dusun Damai, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu. Dan ini sudah dijawab oleh Pak Kepala Dinas PU Kukar, Pak Wiono, yang menyampaikan melalui via WA karena beliau saat ini sedang rapat dan mengatakan kami dari Dinas PU sudah lama mengetahui hal tersebut. Masalahnya saat ini tidak tersedia anggarannya. Untuk dibuatkan jembatan gantung diperlukan dana sekitar 10,8 miliar. Jika dibuatkan jembatan permanen bisa di atas 50 miliar. Nah, itu jawaban dari Pak Wiono, Kadis PU. Nah, terkait dengan operasional dari terowongan, kemarin kita sudah dengarkan juga ya jawaban dari Pak Wawali maupun
2: TGUP.
0: Yang katanya ini masih apa ya dikatakannya pada saat itu kita sudah jawab kemarin
2: menunggu hasil sertifikasi layak
0: digunakan ya digunakan. Layak ya ini karena masih ada getaran-getaran saat dilintasi kendaraan, jadi ini masih ditunggu. Apakah sudah layak untuk dioperasionalkan
2: atau tidak?
0: Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi. Dan saat ini sudah ada penelpon kita Ibu Mila di Samarinda. Selamat pagi Ibu Mila.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, Ibu Mila di mana di Samarinda?
3: Di Bengkuring, Sumbaja Utara.
0: Oke, baik. Berarti sama dong. Ya, Ibu Mila, jawabannya pertanyaannya ini atau keluhannya seperti apa ini?
3: Oh, jadi gini Mbak, saya kan termasuk warga baru ya di Bengkuring. Iya. Mungkin sekitar 3 bulanan. Jadi yang jadi keluhan itu selama saya di sini tuh airnya masih sering keruh.
0: Oke.
3: Emang kadang baik, tapi emang kadang keruh juga.
2: Air ya?
3: Jadi padahal iya air.
2: Dulunya di mana? Di L2, L3?
3: Dulunya di Tenggarong Seberang.
2: Oh, Tenggarong Seberang.
0: Iya.
2: Ibu Mila nih ya.
0: Iya.
3: Iya. Air kuning ini mengganggu banget, Mbak. Jadi
2: tepatnya di perumahan mana ya, Mbak Mila ya?
3: Di perumahan baru Geraha Mandiri 8.
2: Oh, Geraha Mandiri 8.
0: Oke, baik. Itu aja Ibu Mila. Keluhannya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, itu tadi keluhan dari warga Samarinda ya, Ibu
2: luar biasa,
0: Mila.
2: Singkat, padat,
0: dan jelas.
2: Dan jelas, punya bobot. Ibu Mila ini yang luar biasa ya.
0: Katanya sudah 3 bulan ya menempati perumahan tersebut dan ini airnya sering keruh dari PDAM.
2: Mungkin ya. Baru datang Ibu Mila ini. Kemarin airnya di sana jernih.
0: Baik, bercanda Ibu Mila. Ya. Baik, nanti kita coba untuk menghubungi dari PDAM.
2: PDAM
0: seperti apa jawaban dari PDAM? Kita coba akan menghubungi beliau. Dan untuk pendengar kami di manapun Anda berada, mungkin satu lagi penelpon kita masih menantikan Anda ya di layanan telepon sebelum kita mengakhiri acara Halo RRI di pagi hari ini karena kita masih ada waktu 8 menit lagi dalam acara Halo RRI. Namun kita lewatkan dulu yang saat ini.

0: Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, ada penelpon kita? Baik, sudah terputus. Terputus. Terputus, tidak bisa kita. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, ini ada WA dari pendengar kita Ibu Sri Ernaningsi. Ya, yang menyampaikan bahwa di sambutan dari dulu air PDAM-nya tidak pernah jernih dan sampai saat ini.
1: Sampai saat ini.
0: Baik, terima kasih Ibu Erna. Ibu Sri Erna Ningsi ya, yang ada di sambutan. Nanti kita coba untuk
1: menghubungi pihak PDAM Tirta Kencana ya.
0: Tirta Kencana, ya. Seperti apa jawaban-jawaban dari beliau. Dan dengan berakhirnya WhatsApp dari Ibu Sri Erna Ningsi yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kami juga dalam acara Halo RRI. Untuk saat ini kami yang bertugas, saya Dini Kartikasari bersama dengan Bung Rudi dan juga Niswar, ada Mbak Andriani dan seluruh tim yang bertugas di pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai
1: disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Informasi pertama pendengar dari Radio Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan informasi terkait dengan Pemkab Pasuruan menggelar nobar final Piala Dunia 2026. Warga antusias padati halaman kantor Kecamatan Pandaan. Selengkapnya bersama dengan reporter Yoga Pratama.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar nonton bareng nobar final Piala Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 dini hari. Nobar pertandingan antara Spanyol melawan Argentina tersebut digelar di halaman kantor Kecamatan Pandaan dan dihadiri Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Gosobi Asrori, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Sekda Yuda Triwidiasa Songko, dan pejabat Pemkab Pasuruan lainnya. Pantauan di lokasi, meski pertandingan baru dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, namun antusiasme masyarakat sangat tinggi. Mereka sudah memadati halaman kantor Kecamatan Pandaan sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat, sebab panitia sudah menyiapkan puluhan hadiah menarik sampai hadiah utama 10 sepeda gunung. Bupati Mas Rusdi yang menjagokan Spanyol larut dalam kebahagiaan bersama warga, terutama saat penyerang Spanyol, Ferran Torres, berhasil membobol gawang Argentina di menit 106. Hingga pertandingan selesai digelar, Spanyol sukses menggagalkan sang juara bertahan Argentina dengan skor akhir 1-0. Saya Yoga Pratama mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk Suara Pasuruan FM bersama dengan reporter Yoga Pratama. Informasi selanjutnya datang dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Terkait dengan Pemkab Wonogiri memberikan penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Nyawiji Migunani 2026 kepada 30 desa dan 15 kecamatan. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bobby.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan penghargaan dalam ajang Anugerah Desa Nyawiji Migunani 2026 kepada 30 desa dan 15 kecamatan yang telah sukses mencapai target tertib administrasi kependudukan 100%, sekaligus memberikan layanan administrasi kependudukan secara inovatif. Apresiasi ini diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri dan dirangkai dengan peluncuran inovasi Telunjuk Sakti MPP Nyawiji pada hari Rabu 15 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Agus Irawan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Wonogiri atas keberhasilannya dalam membangun sistem pelayanan adminduk yang inovatif. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menegaskan dokumen administrasi kependudukan bukan sekedar persyaratan administratif, melainkan menjadi pintu masuk masyarakat untuk memperoleh berbagai hak dasar, yakni mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial. Lebih lanjut, Setio menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang prima, mudah, dan transparan. Bupati juga memberikan apresiasi kepada para camat beserta seluruh perangkat desa dan kelurahan yang berhasil membawa wilayahnya masuk dalam daftar terbaik. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, Herdian, menyampaikan sejumlah prestasi capaian positif dalam pelayanan adminduk di tingkat nasional. Di antaranya, soal perekaman KTP elektronik telah mencapai 100%. Kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA juga mencapai 100%. Serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD telah menembus 57,73%. Ini jauh melampaui target nasional sebesar 30%. Melalui program Desa Nyawiji Migunani, Disdukcapil Kabupaten Wonogiri mampu menjangkau kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat di wilayah terpencil melalui layanan jemput bola. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Bobby dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Pemkot Denpasar, matangkan implementasi SJUT IPT. Kabel telekomunikasi Sanur segera dipindahkan ke bawah tanah. Bersama dengan Radio RPKD Kota Denpasar, Bali, bersama reporter Bambang Haryado.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya memajukan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan melalui berbagai penataan infrastruktur. Salah satu langkah strategis yang segera direalisasikan adalah implementasi program SUT-IPT atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dengan memindahkan kabel telekomunikasi udara ke bawah tanah guna mengembalikan estetika kawasan heritage dan meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Sekda Kota Denpasar Igusti Ngurah Edi Mulia mengatakan bahwa penataan kawasan Sanur sebagai destinasi wisata unggulan tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas publik, tetapi juga pada penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih tertata dan mendukung wajah kota yang modern. Edi Mulia menjelaskan pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan regulasi melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota yang menunjuk Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma sebagai penyelenggara SJUT-IPT. Seluruh aspek teknis, sosialisasi hingga edukasi kepada para pemangku kepentingan telah dilakukan. Ia berharap keberhasilan penataan di Sanur nantinya dapat menjadi model yang diterapkan di kawasan strategis lainnya di Kota Denpasar, termasuk kawasan heritage pusat kota seperti Jalan Gajah Mada. Direktur Utama Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma, Inyoman Putrawan, mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan amanat regulasi yang telah ditetapkan pemerintah Kota Denpasar. Sementara itu, Koordinator Wilayah Abjatel Bali, Dodi Simanjuntak, menegaskan pihaknya sejak awal mendukung implementasi SJUT-IPT di Kota Denpasar. Menurutnya, uji coba ini menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai aspek teknis antar penyelenggara jaringan telekomunikasi. Melalui implementasi SJUT-IPT ini, pemerintah Kota Denpasar optimis wajah kawasan Sanur akan semakin tertata dengan infrastruktur utilitas yang modern, aman, serta mendukung pengembangan Sanur sebagai destinasi wisata heritage. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan reporter Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Baik pendengar, radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih bersama saya, Dede Andika, dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host. Dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, Berita Indonesia Live kini telah tergabung bersama dengan reporter Pelangi dalam sesi Persada ID Talk yang akan membahas tentang pencatatan nama pada data kependudukan. Silakan, reporter Pelangi.
5: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, saat ini di program Persada ID Talks kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Temanya yakni pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disduk Capil Kabupaten Wonosobo. Baik Ibu, selamat pagi Bu Saras.
7: Selamat pagi.
6: Ya, Ibu bagaimana Bu kabarnya hari ini?
7: Alhamdulillah baik semuanya.
6: Iya.
7: Semoga semuanya juga baik saja.
6: Amin. Ya, Ibu pada kesempatan hari ini saya ingin tanya-tanya nih sama Bu Saras. Ini kan kemarin ramai sekali berita tentang fenomena ya bayi yang namanya Muhammad MBG Subianto yang Kecamatan Sapuran Wonosobo. Nah, sebagai Kepala Dukcapil nih Ibu, bagaimana tanggapan Ibu nih sebagai Kepala Dinas yang memang membawahi tentang pencatatan dokumen kependudukan, Bu?
7: Ya, baik. Terkait dengan pemberian nama ya, pertama ya, bahwa pemberian nama itu memang merupakan hak dari orang tua. Tetapi pada saat pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentunya kita mendasar pada Permendagri nomor 73 tahun 2022. Karena di sana jelas diatur beberapa ketentuan. Yang pertama bahwa pemberian nama itu dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu harus memperhatikan prinsip. Nah, prinsipnya adalah prinsip agama, kemudian norma agama, kemudian norma kesopanan dan norma kesusilaan itu. Dan dimanapun agama apapun pasti mengajarkan bahwa untuk memberi nama itu kan memberikan nama yang baik, karena nama itu mengandung doa, mengandung harapan-harapan dari orang tua kelak anak itu besar gitu kan. Kemudian juga di dalam ketentuan tersebut diatur terkait dengan persyaratan. Nah, persyaratan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu yang pertama adalah mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Kemudian juga diatur panjang karakter itu huruf itu maksimal 60 termasuk spasi. Kemudian yang terakhir adalah jumlah kata. Nah, jumlah kata dalam nama itu minimal 2 kata. Tidak seperti zaman dulu namanya ada Suparman, Suparmi, tapi sekarang sudah diatur minimal 2 kata. Kemudian juga diatur di dalam ketentuan tersebut persyaratan ataupun tata cara ya, tata cara. Nah, tata cara dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu dilarang. Yang pertama adalah disingkat, kecuali tidak diartikan lain.
6: Okay. Ya.
7: Kemudian yang kedua, menggunakan angka dan tanda baca. Yang ketiga adalah mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Kalau di KK dan di KTP diperbolehkan, tetapi di akta pencatatan sipil tidak diperbolehkan. Nah, menanggapi nama yang sedang viral ini ya, tentunya kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi ya, memberikan saran, edukasi dan informasi kepada orang tua. Hal ini kami lakukan tentunya juga kita berpikir ke depan. Kita di dalam ketentuan Permendagri tersebut juga mengamanatkan bagaimana kita melindungi hak anak sedini mungkin. Nah, pemerintah sudah sedemikian rupa mengaturnya sampai pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, kemarin memang kita sudah memberikan edukasi dan memberikan kemasukan kepada keluarga pada tanggal 15 Juli 2026 kita silaturahmi ke rumah Ibu Zuharnik.
6: Oke. Nah, ketika Ibu sosialisasi ke sana, Ibu, bagaimana tanggapan dari keluarga nih, Bu? Apakah mereka akan mengganti nama atau didiskusikan terlebih dahulu atau bagaimana, Bu?
7: Ya. Pada saat kami ke sana bersilaturahmi, alhamdulillah responnya positif. Artinya dari Bu Yuharnik juga merespon dengan baik kedatangan kami dalam memberikan edukasi. Yang pertama kemarin memang menyampaikan bahwa pemberian nama Muhammad MBG Subianto, kata-kata MBG itu memang merupakan wujud syukur sih, sebenarnya wujud syukur karena yang bersangkutan sebelumnya kena PHK dan mendapatkan pekerjaan di SPPG, sehingga pada saat itu anak lahir diberikan nama yang istilahnya untuk mengingat dan sebagai wujud syukur. Kemudian setelah kami berikan edukasi dan masukan, kami juga kemarin memberikan masukan kalau seandainya MBG-nya itu tidak dalam singkatan konsonan huruf M, B, dan G, tetapi bisa di panjangkan dalam seperti pengucapan, jadi EMBEGE gitu. Satu itu kami memberi masukan itu. Kemudian yang kedua, misalkan hanya MBG itu hanya inisial huruf di depan, misalkan M-nya itu dapat dari Muhammadnya, kemudian bisa kemarin misalkan Subiantonya itu diganti Bianto saja, atau diganti Bintang atau Bayu gitu ya, itu mewakili B. Kemudian G-nya itu mau diganteng atau Gemilang, silahkan. Jadi inisial yang kemarin mau didiskusikan, dan ini perkembangan terakhir. Kemarin kami sudah konfirmasi dengan bidan penolong, karena kemarin kita juga sudah berkolaborasi dengan puskesmas melalui bidan penolong dan kecamatan untuk kepengurusan penyesuaian SKL-nya nanti melalui bidan penolong. Dan informasi yang kami terima kemarin mau diberi nama Muhammad Bintang Gemilang Subian.
8: Oke, berarti ini sudah fix ya Bu ya, akan ganti nama ya Bu ya. Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Tetap ada, tetap MBG, tapi ini ya Bu ya,
7: inisial
8: aja ya. Wah, ini menarik sekali. Ini baru pertama kali ya Ibu ya ada di media ya Bu ya.
7: Betul.
8: Nah, baik Ibu, kalau nih misalnya ternyata si orang tua itu tidak mau mengubah nama, apa yang akan terjadi Bu?
7: Yang terjadi yang jelas tadi ya, karena sudah ada regulasi yang mengatur, sehingga juga kami tidak akan mencatatkan dan menerbitkan dokumen. Sehingga kalau sampai tidak terbit dokumen dan tidak ada pencatatan dokumen kependudukan, otomatis yang bersangkutan akan kehilangan haknya dalam memperoleh dokumen kependudukan. Tidak mendapatkan nomor induk kependudukan, sehingga tidak bisa tercatat di dalam KK, akte kelahiran maupun kebesarnya nanti di dalam KTP. Jadi intinya tidak akan mendapatkan dokumen kependudukan.
8: Berarti kalau akta kelahiran juga tidak dapat ya Bu ya.
7: Tidak dapat.
8: Oke, baik. Ibu mungkin ada imbauan Bu untuk orang tua ini, untuk yang mungkin baru saja punya anak gitu. Imbauan nih, gimana sih biar ngasih nama anak yang baik gitu dan biar bisa tercatatkan di data kependudukan Bu?
7: Ya, baik pada seluruh masyarakat Wonosobo nih, pada khususnya dan semuanya, untuk keluarga yang memiliki anak baru lahir, ini diharapkan bisa memberikan nama kepada anaknya tuh nama yang baik. Ya, salah satu norma yang kita pegang adalah tadi, prinsipnya adalah norma agama. Jadi agama manapun pasti mengajarkan untuk memberikan nama anak itu nama yang baik, nama yang mengandung doa, harapan kepada anak pada saat kelak besar nanti. Kemudian juga tentunya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Yang tadi ya, mudah dibaca, kemudian tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Ketentuan-ketentuan yang lain seperti panjangnya nama dan suku kata, ini sudah jelas kayaknya, sudah nama-nama sekarang sepertinya juga sudah keren-keren ya. Kemudian sekali lagi bahwa titik fokus di sini adalah memang tidak boleh disingkat, bahkan dilarang bunyinya, dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain. Ya, kemudian ya menggunakan tanda baca ataupun angka, kan masih misalkan nama Akbar, K-nya tuh kadang pakai tanda baca koma di atas, nah itu sekarang sudah tidak diperbolehkan. Jadi silakan kepada para keluarga yang memiliki anak ataupun bayi baru lahir untuk bisa memberikan nama yang mengandung doa, nama yang baik, tentunya juga memperhatikan regulasi yang tercantum di dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022.
8: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Saras atas kesempatannya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu, bahagia selalu ya. Dan baik pendengar di seluruh Indonesia, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Dwi Saraswati sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo. Dan saya Pelangi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk reporter Pelangi melaporkan untuk Persada ID Talks. Kembali pendengar, kami sampaikan informasi selanjutnya datang dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Terkait dengan Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro Ketapang tahun 2026, selengkapnya bersama dengan reporter Wilia Susanti.
9: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang hadiri Grebek Suro, Ketapang 2026. Sabtu sore 18 Juli 2026, Grebek Suro dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-29 keluarga besar Paguyuban Jawa Ketapang dan acara Sedekah Bumi. Dimulai dengan kirab budaya dari Pendopo Bupati Ketapang menampilkan kesenian tradisional dan gunungan Sedekah Bumi. Wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, rezeki, dan keberkahan. Bupati Ketapang mengapresiasi Paguyuban Jawa Ketapang yang ke-29 tahun menjaga budaya Jawa, menegaskan Grebek Suro bukan sekedar tradisi, tapi simbol syukur dan persatuan. Menekankan semangat guyub rukun selawase untuk menjaga kerukunan dan membangun Ketapang yang maju dan mandiri. Keberagaman di Ketapang adalah kekuatan dan kekayaan yang harus dirawat. Melalui budaya, persatuan, dan gotong royong, masyarakat diajak membangun.
10: Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang.
0: Dari RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, terima kasih untuk reporter Wilia Susanti. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan tahun 2025-2030, momentum penting perkembangan industri daerah. Selengkapnya bersama dengan reporter Wina.
11: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumni Bahsinah Emil Dardak, hadir dalam pelantikan pengurus Dekranasda Kabupaten Magetan masa bakti 2025-2030 Senin hari ini di Pendopo Surya Graha Magetan. Pelantikan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Magetan bertemakan bersama mengangkat karya melestarikan budaya mendorong UMKM berdaya saing. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Arumni Bahsinah Emil Dardak dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ketua Harian dan Pengurus Dekranasda yang dilantik dan diharapkan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas dan semangat pengabdian untuk memajukan kerajinan daerah serta meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Lebih lanjut, pengurus Dekranasda harus mampu menjadi penggerak pendamping sekaligus jembatan bagi para pengrajin dalam meningkatkan produk dan juga memperluas akses pasar. Pendengar, acara pelantikan ditandai dengan penyematan PIN Dekranasda dari Ketua Dekranasda Kabupaten Magetan Arini Handayani SOS MSI kepada Ketua Harian Dekranasda Magetan Sucipto SH MHUM. Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pesannya bahwa pembangunan di Kabupaten Magetan bervisikan Magetan nyaman, maju, dan berkelanjutan. Selanjutnya, agar visi tersebut terwujud, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan pelantikan pengurus Dekranasda pada hari ini. Dan pendengar, acara tersebut dihadiri pengurus Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Ketua DWP, Ketua PKK Se Kabupaten Magetan, dan Pegiat Pengrajin Magetan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, terima kasih reporter Wina. Selanjutnya pendengar, informasi terkait dengan Bupati Tangerang raih penghargaan terbaik bidang informasi dan komunikasi publik di Pemret Award 2026 yang akan disampaikan dengan Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten bersama dengan reporter Andri Haristiawan.
12: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Bupati Terbaik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Pemret Award 2026 yang diinisiasi oleh Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menghadirkan keterbukaan informasi, memperkuat komunikasi publik, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan bermanfaat manfaat bagi masyarakat. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi dan dedikasi seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Andri Hari Setiawan melaporkan dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, informasi selanjutnya akan datang dari Dapur Redaksi, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini menilai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Selengkapnya akan disampaikan dengan redaktur Aan Kasianto.
13: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Rini Widiantini menyatakan, penguatan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi kunci dalam mempercepat riset dan inovasi nasional. Rini mengatakan bahwa penataan organisasi yang adaptif, efektif, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem riset nasional sekaligus untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal itu disampaikan oleh Rini saat menerima audiensi Kepala BRIN Arief Satria di Jakarta di Kementerian PAN-RB pekan lalu. Dia mengatakan bahwa penataan organisasi mampu untuk mempercepat terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang mendukung daya saing bangsa dan pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan BRIN perlu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, termasuk untuk memperkuat fungsi riset, inovasi, keantariksaan, dan ketenaga nukliran secara terintegrasi. Dia juga mengatakan bahwa setiap penataan organisasi harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona FM dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia.

0: nih FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Ini dia bersama dengan reporter Romieni.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, ratusan praktisi pendidikan memadati Balairung Lansemani Kantor Bupati Sijunjung dalam rangka menghadiri gelaran Temu Pendidik Nusantara TPN ke-13 pada Sabtu 18 Juli 2026. Mengusung tema cita-cita kolektif kewargaan desa dunia, ajang tahunan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat ekosistem dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, pimpinan instansi keagamaan hingga perwakilan BUMN. Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Sijunjung Neri Liawati Yusi, SPD, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyiapkan generasi daerah yang siap bersaing secara global tanpa melepaskan identitas lokal. Selain menjadi ajang diskusi, TPN ke-13 menghadirkan wadah belajar interaktif melalui 4 pilar utama, yaitu bincang pendidikan, kelas pendidik, kelas pemimpin, dan kelas kompetensi. Secara resmi kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Puji Basuki SPMMA. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi perluasan kerjasama pada TPN tahun ini, serta menekankan bahwa penyediaan pendidikan berkualitas tidak dapat dilakukan secara individu. Menurutnya, sinkronisasi dan komitmen gotong royong antara peran sekolah dan pendampingan di rumah adalah kunci utama kesuksesan belajar anak. Sesi inti acara diisi dengan bincang pendidikan bertajuk Bergandeng Tangan dari Rumah ke Sekolah, Sinergi Guru dan Orang Tua demi Masa Depan Anak Sijunjung. Diskusi panel ini menghadirkan Bunda Guru Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duiva, Kepala Kemenak Sijunjung Haji Okto Ferisman, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Delvianti Basri, serta pimpinan PT Pegadaian Cabang Solok Mahendra. Bunda Guru Kabupaten Sijunjung Nyonya Nedia Fitri Beni Duiva selaku pembicara pertama memberikan motivasi mendalam mengenai peran ganda seorang perempuan serta beratnya tanggung jawab seorang pendidik. Para narasumber sepakat bahwa fondasi keluarga, penguatan karakter spiritual, dan dukungan sektor publik sangat menentukan ketangguhan mental generasi masa depan. Demikian berita yang disampaikan oleh LPPL Radio Lansemani FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Radio Lansemani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, terima kasih reporter Romieni. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terkait dengan masyarakat Kalimantan Selatan diminta berperan aktif mencegah karhutla. Selengkapnya bersama reporter Rifki Ahmad.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengajak seluruh masyarakat berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayahnya. Muhyiddin mengatakan, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Laporan masyarakat yang cepat terhadap munculnya titik api akan memudahkan petugas melakukan penanganan sejak dini, sehingga kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Selain itu, kepedulian masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran juga menjadi bagian penting dalam upaya menekan jumlah kejadian karhutla selama musim kemarau. Muhyiddin berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi kepada aparat desa, BPBD, TNI, Polri, maupun instansi terkait apabila melihat titik api.

0: menyimpulkan kebakaran. Semakin cepat informasi yang diterima petugas, maka semakin besar peluang api dapat dipadamkan sebelum meluas ke kawasan hutan maupun lahan lainnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau, sehingga Kalimantan Selatan terhindar dari bencana kabut asap dan dampak kerusakan lingkungan akibat karhutla. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Rifki Ahmad dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan Forkopimda Kabupaten Tegal perkuat sinergi amankan tahapan Pilkada Serentak 2027. Dilaporkan dari Radio Slavi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah bersama dengan reporter Sofia.
2: Pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Tegal bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Entry Cafe NE3, Desa Kendal Serut, Kecamatan Pangkah, Sabtu 18 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman membahas kesiapan seluruh tahapan pilkades, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga antisipasi berbagai potensi kerawanan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya soliditas dan koordinasi seluruh pihak agar pelaksanaan pilkades berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Dalam pertemuan, Forkopimda juga membahas langkah pencegahan terhadap potensi gangguan, seperti penyebaran hoax, konflik antar pendukung, politik uang, serta gangguan keamanan selama proses pilkades. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menegaskan kesiapan Polri mengawal seluruh tahapan pilkades melalui langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum secara profesional. Sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, penyelenggara, dan masyarakat akan terus diperkuat guna menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Permades Kabupaten Tegal, Desi Arifianto, menyampaikan Pilkades Serentak 2027 direncanakan berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada Februari 2027 akan diikuti 117 desa, sedangkan gelombang kedua pada Desember 2027 juga diikuti 117 desa. Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan kesiapan demi mewujudkan Pilkades Serentak 2027 yang aman, damai, kondusif, dan dipercaya masyarakat. Saya Sofia, reporter LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terima kasih untuk reporter Sofia. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dede Andika yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Pendengar, jangan hanya diam dan menunggu waktu yang tepat. Ambil waktu yang ada, lalu jadikan itu tepat. Saya Dede Andika, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Ya, pendengar dan pemirsa, senang sekali hadir menjumpai Anda di Warta Siang edisi hari ini. Ya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan Warta Siang untuk edisi hari ini, 22 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda. Informasi diantaranya, Kemenkum Kaltim perluas bantuan hukum lewat Lafirtas hingga jumlah penduduk di atas 300 jiwa, kursi, dan dapil DPRD Paser ada potensi bertambah.

Ya, selain informasi tadi, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan. Kita awali informasi, pemerintah kota Samarinda tahan ambisi APBD 2027. Wali kota Andi Harun sebut jangan terlalu optimis. Pemerintah kota Samarinda mengambil langkah ekstra hati-hati dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2027 mendatang. Sikap ini diambil guna memastikan target anggaran yang dipasang benar-benar realistis dan terrealisasi tanpa meninggalkan beban masalah di kemudian hari. Langkah penuh kehati-hatian tersebut tak lepas dari persoalan dana kurang salur transfer ke daerah oleh pemerintah pusat khususnya dari sektor dana bagi hasil yang nilainya mencapai akumulasi 427 miliar untuk tahun 2023 dan 2024. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut rancangan proyeksi APBD 2027 saat ini dipasang pada kisaran yang tak jauh berbeda dari tahun ini, yakni di angka 3,3 triliun. Menimbang dinamika transfer pusat serta berbagai faktor lain, pemerintah Kota Samarinda sengaja menahan diri untuk tidak mematok target yang kelewat optimis. Andi Harun mengkhawatirkan target yang terlalu tinggi justru bakal mengulang pengalaman tahun 2025 yang berisiko memicu beban utang daerah. Karena itu, paradigma penyusunan APBD 2027 difokuskan untuk menuntaskan seluruh kewajiban tahun 2026 secara optimal. Program yang masuk dalam APBD 2027 pun bakal disaring ketat dan diprioritaskan pada sektor pelayanan dasar tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai seperti tambahan penghasilan pegawai TPP. Di sisi lain, Andi Harun juga menekankan bahwa penyesuaian angka-angka proyeksi ini masih terus berjalan dan tidak boleh melenceng dari regulasi pusat. Mengingat pembahasan rancangan APBN di tingkat pusat masih bergulir, pemerintah Kota Samarinda terus memantau indikator makro serta arah kebijakan fiskal nasional sebelum mengunci struktur anggaran daerah. Disinggung mengenai peluang mendongkrak APBD secara masif, Andi Harun menilai langkah tersebut tidak bisa dipaksakan tanpa melihat kondisi real di lapangan. Selain kewenangan daerah sudah dibatasi oleh undang-undang terkait pajak dan retribusi, memacu kenaikan pendapatan seperti PBB di saat daya beli warga sedang tertekan dianggap kurang adil. Menurut Andi Harun, ketimbang membebankan masyarakat, langkah paling bijak adalah dengan meredam laju belanja dan lebih hemat mengelola anggaran. Ya, pendengar dan pemirsa, Andi Harun mengatakan kita jangan memaksakan pendapatan besar sementara pada sisi masyarakat kita tidak diperhitungkan daya belinya. Yang jauh lebih bijaksana adalah kita yang menghemat, kita yang beradaptasi dengan anggaran yang terbatas itu. Andi Harun menambahkan laju belanja daerah perlu direm dengan mendahulukan kebutuhan dasar publik seperti pendidikan dan kesehatan. Baginya, memaksakan belanja besar di tengah keterbatasan anggaran hanya akan berujung pada tumpukan hutang yang menambah beban warga. Melalui koordinasi yang intensif, Andi Harun memastikan jajarannya mulai dari sekretaris daerah hingga tingkat kelurahan telah memahami kondisi keterbatasan anggaran ini. Pemerintah Kota Samarinda sepakat untuk tetap konsisten menjalankan prinsip-prinsip efisiensi dalam mengawal pembangunan.

Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus bersama kami di Warta Siang. Kita beralih ke informasi jumlah penduduk di atas 300 jiwa, kursi dan dapil DPRD Paser ada potensi bertambah. Dari Tanah Paser, Kabupaten Paser pada pelaksanaan pemilihan umum 2029 mendatang dipastikan akan mengalami penambahan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Hal itu dimungkinkan karena saat ini jumlah penduduk di Paser mencapai 309.667 jiwa sudah memenuhi syarat untuk penambahan kursi legislatif di Bumi Daya Taka. Saat ini di gedung DPRD Paser terdapat 30 kursi yang mewakili 4 daerah pemilihan, yaitu Dapil 1 Kecamatan Tanah Grogot, Dapil 2 Kecamatan Kuwaro, Muara Samo, Batu Sopang, dan Muara Komam, Dapil 3 Kecamatan Longkali dan Long Ikis, serta Dapil 4 Kecamatan Paser Belengkong, Bating Engau, dan Kecamatan Tanjung Harapan. Terkait hal itu, Ketua KPU Paser Ahyar Rosidi menjelaskan dari jumlah penduduk saat ini yang telah ditetapkan di tahun 2024 lalu mencapai 300.667 jiwa. Sesuai Undang-Undang Pemilu Pasal 191 Paser berpotensi untuk melakukan penambahan kursi di DPRD. Saat ini di DPRD Paser memiliki 30 kursi legislatif, artinya jumlah kursi yang dimungkinkan bertambah menjadi 35 kursi. Hanya saja jumlah dapil masih belum bisa diketahui apakah tetap 4 atau bertambah. Kita ke informasi Kemenkum Kaltim perluas bantuan hukum lewat Lafirtas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur memperluas jangkauan layanan bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan melalui inovasi layanan virtual Tatap Sapa atau biasa disingkat dengan Lafirtas guna menjamin pemerataan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Lafirtas diharapkan dapat memperkuat pelayanan pos bantuan hukum dengan menghadirkan akses konsultasi hukum lanjutan yang lebih mudah, cepat, dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Hal itu disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim Masan Nurpian di Samarinda. Dikatakan layanan digital ini bertujuan sebagai solusi konkret atas kendala jarak geografis yang selama ini menghambat warga pedesaan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk memperoleh pendampingan hukum secara tatap muka. Melalui fasilitas Lafirtas, masyarakat dapat langsung terhubung secara langsung dengan advokat pada pemberi bantuan hukum maupun penyuluh hukum profesional di ruang virtual. Dirinya juga menegaskan bahwa perluasan akses melalui inovasi tersebut menghadirkan tiga manfaat nyata bagi masyarakat, yakni pemerataan akses terhadap keadilan, efisiensi waktu dan biaya bagi warga, serta percepatan penyelesaian konflik hukum tanpa mengharuskan warga menempuh perjalanan jauh ke kantor PBH. Langkah ini sangat krusial mengingat masih tingginya ketimpangan fasilitas hukum di wilayah Kaltim dan Kaltara. Dari total 15 kabupaten dan kota yang dilayani Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, terdapat 7 daerah 47% yang belum memiliki PBH terakreditasi. Saat ini pelayanan di 2 provinsi tersebut baru didukung 23 organisasi bantuan hukum dengan 143 advokat. Kendati aplikasi ini difasilitasi oleh teknologi virtual, Kemenkum memastikan peran para legal desa sama sekali tidak tergantikan. Para legal tetap menjadi garda terdepan yang bertugas menerima keluhan, mengidentifikasi kasus, dan menampingi masyarakat secara langsung di pos Bankum. Apabila persoalan yang dihadapi warga membutuhkan penanganan tingkat lanjut, barulah para legal menghubungkan masyarakat dengan advokat atau penyuluh hukum yang kompeten melalui sistem Lafirtas. Kita ke informasi terkini dari Kalimantan Timur, pendengar dan pemirsa. Ya, breaking news dari Balikpapan seputar penemuan bayi. Geger penemuan bayi perempuan terbungkus kain di Balikpapan Selatan.
Warga Gang Villa Jalan Jenderal Sudirman RT25 Kelurahan Damai Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur digegerkan dengan penemuan seorang bayi perempuan yang diduga sengaja ditinggalkan di belakang pintu rumah warga pada Rabu dini hari tadi. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Gerald H.Y. Kumontoi melalui Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Abu Sangit membenarkan adanya penemuan bayi perempuan tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua maupun pihak yang bertanggung jawab atas penelantaran bayi tersebut. Peristiwa itu bermula sekitar pukul 00.20 waktu Indonesia Tengah ketika pemilik rumah Haryanto mendengar suara tangisan bayi dari bagian belakang pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, ia mendapati sebuah bungkusan kain berwarna kuning. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang masih hidup. Haryanto kemudian memanggil istrinya Sari yang langsung menutupi tubuh bayi menggunakan kain merah yang diambil dari dalam rumah. Teriakan keduanya juga mengundang perhatian tetangga Johannes dan istrinya Waode Asriani yang segera mendatangi lokasi. Bayi tersebut kemudian digendong dan dipindahkan ke bagian depan rumah. Selanjutnya Haryanto melaporkan kejadian itu kepada ketua RT setempat. Sementara Johannes menghubungi call center 110 Polresta Balikpapan. Sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah, personil Polsek Balikpapan Selatan tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan tempat kejadian perkara serta meminta keterangan para saksi. Tak lama berselang, tim Inavis Satreskrim Polresta Balikpapan juga melakukan olah TKP dan pemeriksaan awal terhadap bayi tersebut. Pada pukul 01.40 waktu Indonesia Tengah, bayi kemudian dievakuasi menggunakan ambulans Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menuju RSUD Beriman Balikpapan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Abu Sangit mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian langkah kepolisian mulai dari menerima laporan masyarakat, mengamankan TKP, meminta keterangan saksi hingga melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk mengungkap pelaku. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan para saksi, bayi tersebut diduga sengaja ditinggalkan oleh pihak yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Saat ini mereka masih melakukan penyelidikan untuk menelusuri identitas orang tua maupun pihak yang bertanggung jawab atas penelantaran bayi tersebut.

kita ke Kambu, ya, ke informasi seputar terimbas efisiensi pusat. Seka Brau minta kampung tak sekedar status mandiri. Ya, hingga informasi gotong royong selamatkan 15.000 warga Bontang yang terancam penghentian iuran BPJS. Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke Tanjung Redep dengan informasi seputar Sekretariat Kabupaten atau Seka Brau Muhammad Said yang menilai upaya peningkatan status kampung di Kabupaten Brau menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Setelah melalui proses pembangunan yang panjang, kampung-kampung di Brau kini tidak ada lagi yang berada dalam kategori sangat terpencil maupun terpencil. Ya, statusnya telah meningkat menjadi berkembang, maju, bahkan banyak yang sudah menyandang predikat kampung mandiri. Kendati status administrasi kampung kian membaik, Setka mengingatkan bahwa hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian dari sisi pembiayaan pembangunan. Kondisi tersebut teruji saat pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya alokasi dana transfer daerah. Akibatnya kampung-kampung di Brau turut merasakan imbasnya. Menurut Seka Brau, ketergantungan kampung terhadap APBD Brau masih sangat tinggi, terutama untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetap atau SILTAP, aparatur kampung hingga pembiayaan program pembangunan fisik. Untuk mengantisipasi ketergantungan itu, pemerintah Kabupaten Brau terus mendorong pembentukan dan juga penguatan bantuan usaha milik kampung BUMK. Kehadiran BUMK diharapkan mampu menggali potensi lokal sehingga dapat menghasilkan pendapatan asli kampung yang berkelanjutan. Penghasilan asli kampung atau PAK ini nantinya akan masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung guna membiayai program secara mandiri. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus bersama kami menyimak Warta Siang dan juga mengikuti informasi-informasi dari Kalimantan Timur saat ini melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id serta melalui frekuensi kami di 99.4 FM dan juga untuk seluruh masyarakat dimanapun Anda berada yang sedang menyimak Warta Siang melalui live TikTok RPD Kutim. Kita ke Kota Taman Bontang dengan gotong royong selamatkan 15.000 warga Bontang yang terancam penghentian BPJS. Pemerintah Kota Bontang mesti memutar otak setelah mendengar kabar sekitar 15.000 warga Bontang terancam penghentian pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terhitung Agustus mendatang. Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengumpulkan jajarannya dan mengundang beberapa perusahaan membahas hal tersebut bersama pihak BPJS di Pendopo Rumah Jabatan pada Selasa kemarin. Dalam rapat tersebut, Neni menjelaskan kondisi terkini iuran BPJS masyarakat yang terancam diputus. Mereka rata-rata pekerja sektor informal, mulai dari pedagang kecil, nelayan, buruh harian, asisten rumah tangga hingga pekerja salon berisiko tidak lagi terlindungi jaminan kesehatan. Neni mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur menghentikan pembiayaan peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 5. Ya, desil 1 hingga 5 mulai Agustus 2026 mendatang. Padahal kelompok tersebut merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pekerja sebagai pekerja bukan penerima upah. Data yang ada dikatakan Neni menunjukkan kuota PBI pemerintah pusat untuk Kota Bontang pada 2026 mencapai 26.899 jiwa. Setelah kebijakan pengurangan itu, hanya 11.899 peserta yang masih ditanggung hingga akhir tahun. Di sisi lain, kemampuan fiskal pemerintah Kota Bontang tidak memungkinkan untuk mengambil alih seluruh beban pembiayaan. Saat ini pemerintah daerah telah mengalokasikan sekitar 24 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 56.786 warga. Apabila seluruh 15.000 peserta yang dicoret itu harus ditanggung pemerintah kota, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar 2,8 miliar untuk membayar premi selama 5 bulan dengan besaran iuran kelas 3 sebesar 37.800 per peserta setiap bulannya.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah Kota Bontang menggandeng sekitar 30 perusahaan di Kota Bontang untuk ikut membiayai premi BPJS kesehatan tersebut melalui skema gotong royong. Dalam skema tersebut, pemerintah Kota Bontang akan menanggung 17.800 per peserta setiap bulan, sedangkan perusahaan diminta menanggung 20.000 per peserta.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Kota Taman Bontang, kita ke Kabupaten Kutai, ya, Kabupaten Kutai Timur dengan informasi makan bergizi gratis untuk 1.313 siswa Sangatta Utara lolos uji keamanan Polres Kutai Timur. Sebanyak 1.313 penerima manfaat yang terdiri dari siswa SD hingga TK di Sangatta Utara menikmati sajian program makan bergizi gratis MBG tanpa rasa khawatir pada Selasa pagi. Ribuan paket makanan tersebut disalurkan langsung menuju SD 11 Sangatta Utara, SD 15 Sangatta Utara, dan TK Bayangkara. Pendistribusian pangan bergizi skala besar ini dikawal ketat menggunakan 2 unit kendaraan operasional khusus langsung dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Kutai Timur. Langkah pengawasan ketat sengaja diterapkan guna menjamin ketersediaan asupan yang sehat dan bergizi tinggi bagi anak-anak sekolah di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Pengawasan melekat tersebut mencakup seluruh proses penyiapan hingga makanan siap saji tiba di sekolah. Pendistribusian hari Selasa kemarin menyasar 750 siswa SD Negeri 11 Sangatta Utara, 440 siswa SD Negeri 15 Sangatta Utara, serta 123 murid TK Bayangkara di bawah tanggung jawab SPPG. Hal itu disampaikan penanggung jawab SPPG Polres Kutim Nur Hari Ramadan. Paket makanan segar ini dihadirkan dalam 2 kategori porsi, yakni porsi kecil dan porsi besar yang disesuaikan dengan kebutuhan usia para penerima. Sajian terdiri dari nasi putih, telur balado, tempe orek, tumis pak choy, dan juga wortel, pisang moli, serta pelengkap susu UHT 125 mm. Kepastian keamanan santapan tersebut diperoleh usai tim gabungan melakukan serangkaian pengujian ketat sebelum paket dilepas ke lapangan. Pemeriksaan organoleptik dan uji laboratorium kimia dilakukan langsung di fasilitas pengolahan. Hasil uji kimia sampel makanan menunjukkan parameter sianida, formalin, boraks, arsen, hingga nitrit. Seluruhnya negatif dari bahan berbahaya. Hal itu juga disampaikan Ketua Tim Sidokes Polres Kutai Timur Aibda Arianto. Selain tes kandungan kimia, tim penguji juga memeriksa aspek fisik makanan seperti bentuk, warna, aroma, hingga cita rasa secara mendalam. Seluruh penilaian mutu fisik tersebut menunjukkan hasil memuaskan dan memenuhi standar kelayakan konsumsi. Pemeriksaan keamanan pangan atau food safety pagi tersebut dipimpin oleh tim seksi kedokteran dan kesehatan Polres Kutim dengan pengawasan lintas fungsi. Pengawalan ketat turut melibatkan personil Siwas Bripka Saiful, Provos Brigpol Yasinta, serta Bribda Widi Fari Santosa dari Sidokes. Dikatakan pemeriksaan rutin ini adalah bentuk komitmen Polres Kutim dalam menjamin kualitas mutu pangan demi mendukung pemenuhan gizi anak-anak secara aman di Kabupaten Kutai Timur. Nantikan informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur lainnya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami, tetaplah di Warta Siang.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
6: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
6: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
6: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
7: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
8: Hai Lin, dari mana nih?
9: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
8: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
9: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
8: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
9: Apa tuh?
8: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air.
9: Oh.
8: Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
9: Oh, gitu.
8: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
9: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
8: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
10: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4

Kita ke bantuan pangan mulai disalurkan di Penajam Pasir Utara. Bupati Mudiat Nur fokus tekan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai menyalurkan bantuan pangan dari cadangan pangan pemerintah daerah kepada masyarakat penerima manfaat. Program ini menjadi salah satu upaya Pemkab Penajam Pasir Utara untuk menekan angka stunting melalui pemenuhan gizi bagi ibu hamil, balita, dan anak-anak. Penyaluran perdana dilakukan di kantor Kecamatan Penajam dengan menyasar keluarga yang membutuhkan dukungan pemenuhan pangan. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi keluarga, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Bupati PPU Mudiat Nur mengatakan, bantuan yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi masyarakat. Mudiat Nur juga menghimbau para penerima manfaat memanfaatkan bantuan tersebut sesuai kebutuhan keluarga serta tetap menerapkan pola konsumsi makan bergizi seimbang. Kita ke kukuhkan 27 petinggi kampung, Bupati Mahulu instruksikan sinkronisasi RPJM kampung. Usai mengukuhkan 27 petinggi kampung di ballroom kantor Bupati, Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan langsung mematok target kerja bagi para pejabat baru. Seluruh pemerintah kampung diinstruksikan segera mensinkronkan dokumen RPJM kampung dengan perencanaan daerah sebelum bimbingan teknis digelar di Balikpapan 10 Agustus mendatang. Sebanyak 27 pejabat yang dikukuhkan tersebut terdiri dari 24 petinggi terpilih hasil pemilihan serentak, 1 petinggi PAW dan 2 pejabat petinggi. Langkah sinkronisasi tersebut dinilai mendesak agar program di tingkat tapak jalan seiring dengan arah prioritas Kabupaten Mahakam Ulu. Pemerintah Kabupaten melalui DPMK telah mengagendakan BIMTEK sinkronisasi RPJM Kampung pertengahan Agustus mendatang sehingga jeda waktu tersisa wajib dimanfaatkan secara maksimal oleh petinggi kampung. Ditegaskan juga bahwa kesiapan dokumen perencanaan ini menjadi kunci utama agar realisasi pembangunan di kampung berjalan terarah. Kita ke informasi terakhir dari Kalimantan Timur sebelum kami hadirkan informasi dari Kalimantan Utara. Kami hadirkan dari Sendawar Kutai Barat dengan korupsi seragam sekolah di Kutai Barat tuntas. Kejari berhasil pulihkan 1,15 miliar ke negara. Kejaksaan Negeri Kutai Barat atau Kejari Kubar memastikan seluruh kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan seragam sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2017 telah berhasil dipulihkan. Total uang pengganti sebesar 1 miliar atau 1,15 miliar kini telah lunas setelah keluarga terpidana berinisial BAM menyerahkan sisa pembayaran sebesar 355 juta lebih. Pelunasan tersebut menjadi penanda tuntasnya eksekusi uang pengganti dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dana yang diterima ke Jari Kutai Barat selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kutai Barat Angga Wardana membenarkan bahwa seluruh kewajiban pembayaran uang pengganti dalam perkara tersebut kini telah dipenuhi. Pembayaran terakhir sebesar 355 juta diterima tim Jaksa Penuntut Umum pada Rabu lalu. Dan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada bendahara penerima khusus Kejari Kutai Barat untuk disetorkan ke kas negara. Demikian informasi dari Kalimantan Timur pendengar dan pemirsa. Kita beralih ke informasi dari seputar Kalimantan Utara. Informasi-informasi dari Kalimantan Utara di antaranya.

Sekprof ajak UMKM dan investor terlibat aktif dalam ekosistem sinergi Kaltara, hingga Pemprov Kaltara perkuat akses pasar UMKM bersama Kadin. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
5: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
6: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
5: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
6: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
5: Masa?
6: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
5: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
6: Nah gitu dong.
7: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Oh my God!
8: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
8: Mana sih Bu?
1: Itu loh Pak.
8: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
8: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
8: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
8: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
7: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
9: RPD Kutim 99.4 FM, selamat siang kembali pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung kembali bersama kami di Warta Siang untuk informasi dari Kalimantan Utara. Kita ke informasi, Sekprof ajak UMKM dan investor terlibat aktif dalam ekosistem sinergi Kaltara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta investor untuk terlibat aktif dalam ekosistem sinergi Kaltara atau sistem integrasi nilai ekonomi rantai global industri sinergi Kalimantan Utara pada Senin 21 Juli 2026. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kaltara, Denny Haryanto, usai peluncuran Sinergi Kaltara, yakni sebuah ekosistem strategis yang menjadi instrumen penghubung antara UMKM lokal dan kebutuhan kawasan industri. Mereka mengajak seluruh investor dan juga pengembang kawasan untuk membuka ruang kolaborasi bersama UMKM Kalimantan Utara. Di mana disampaikan melalui Sinergi Kalimantan Utara, pemerintah siap menjembatani kebutuhan industri dengan kemampuan pelaku usaha lokal secara lebih terukur dan profesional. Peluncuran sistem tersebut menjadi langkah konkret pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memastikan pelaku usaha lokal menjadi bagian utama dari rantai pasok industri, khususnya di kawasan industri Tanah Kuning Mangkupadi yang memiliki luas sekitar 10.000 hektar. Adapun pemerintah daerah kini mengambil peran yang lebih aktif dengan mendatangi langsung pengelola kawasan dan investor guna memetakan kebutuhan industri yang dapat dipenuhi oleh UMKM lokal. Pola pendekatan konvensional selama ini dikatakan menunggu investor mencapai potensi dan juga mencari potensi daerah saat ini yang telah diubah menjadi pendekatan yang proaktif, di mana pemerintah datang ke investor dan bertanya apa kebutuhan kawasan industri. Pendengar dan pemirsa, Sinergi Kalimantan Utara kini telah beroperasi sebagai platform tunggal yang mempertemukan pasokan atau suplai produk dan jasa UMKM dengan permintaan perusahaan-perusahaan besar di kawasan industri. Di dalam sistem itu, standarisasi produk, spesifikasi teknis, legalitas usaha, hingga transparansi harga dikelola secara terukur. Untuk memperkuat implementasi, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menyiapkan peraturan gubernur dan surat keputusan gubernur sebagai payung hukum kemitraan antara UMKM dan pelaku industri. Selain itu, pemerintah membentuk forum khusus untuk mendampingi UMKM dalam pengurusan izin usaha, peningkatan kualitas produk, hingga standarisasi kemasan atau packing agar mampu memenuhi standar kawasan industri. Ya, Sinergi Kaltara juga diproyeksikan menjadi pintu masuk produk-produk lokal menuju pasar internasional seiring berkembangnya aktivitas industri dan ekspor di Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimistis integritas sistem tersebut akan mempercepat perputaran ekonomi daerah, memperkuat daya saing UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Kita ke kini bayar tiket speedboat di Malinau bisa menggunakan Kris. Penumpang sebut tidak ribet dan menunggu kembalian. Sistem pembayaran non-tunai kini resmi diberlakukan pada layanan transportasi sungai di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Penerapan metode digital ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi transaksi serta memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi air di wilayah tersebut. Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, menyampaikan peralihan ke sistem digital merupakan sebuah kebutuhan praktis agar pelayanan publik di daerahnya semakin transparan dan mudah diakses. Melalui sistem digital tersebut, alur transaksi pembelian tiket menjadi lebih teratur sekaligus meminimalkan risiko keamanan yang kerap muncul pada penggunaan uang tunai. Pemerintah Kabupaten Malinau berharap inisiatif digitalisasi ini menjadi standar baru kenyamanan mobilitas warga Malinau agar semakin modern ke depannya. Penerapan sistem pembayaran berbasis Kris ini juga mendapatkan respon positif dari masyarakat lokal. Marni, salah seorang calon penumpang speedboat, mengaku kemudahan transaksi digital sangat menghemat waktu antrian saat membeli tiket di pelabuhan. Dengan cara tinggal scan, dan sebenarnya lebih bagus bagi penumpang karena prosesnya cepat dan tidak ribet. Biasanya dikatakan butuh waktu harus menunggu uang kembalian. Ya, pendengar dan pemirsa, penerapan pembayaran non-tunai diharapkan dapat terus ditingkatkan secara konsisten untuk memacu efisiensi pelayanan operasional di pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Malinau. Masih dari Kalimantan Utara dengan informasi, saat rumput laut Pantai Amal Tarakan Kaltara merangkak naik, tapi dapur petani masih berhitung. Angin sepoi-sepoi pesisir Pantai Amal Kota Tarakan Kalimantan Utara membawa sedikit kelegaan bagi para pembudidaya rumput laut. Setelah lama terhimpit harga rendah dan hasil panen yang tak menentu, komoditas andalan pesisir ini perlahan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun di balik geliat harga yang mulai merangkak naik, tarikan nafas para petani di balik perahu-perahu ketinting mereka masih terasa berat. Lili, seorang warga RT 7 Pantai Amal yang kesehariannya bergelut sebagai petani sekaligus pengumpul rumput laut, mengayun pelan anak balitanya di sela-sela aktivitas menjemur hasil panen. Baginya, kenaikan harga yang terjadi dalam 2 pekan terakhir ibarat angin segar yang baru sebatas menyejukkan, belum cukup untuk mengubah nasib. Dalam catatan perniagaan lokal, harga rumput laut memang bervariasi tergantung tingkat kekeringan. Untuk rumput laut yang masih tergolong lembab, dibanderol saat ini berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogram. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan lalu ketika komoditas tersebut sempat terjebak di titik Rp8.500 hingga Rp9.000 per kilogram. Bahkan dalam kondisi tertentu, rumput laut kering pilihan bisa dihargai hingga Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogramnya. Kendati demikian, angka itu masih jauh panggang dari api jika dibandingkan dengan masa kejayaan beberapa tahun silam. Lili mengenang ada masa ketika harga rumput laut menyentuh angka lebih dari Rp20.000 hingga mendekati Rp30.000 per kilogram untuk kondisi yang lembab. Kondisi hari ini jauh dipanggang dari kenangan masa lalu. Warga mengatakan walau harga merangkak naik, struktur hidup biaya dan juga operasional melaut bergerak jauh lebih cepat menggerus pendapatan. Lili juga belak-belakan menyebut bahwa uang hasil penjualan saat ini hanya cukup berputar untuk menyambung modal kerja berikutnya. Belum tersisa banyak untuk urusan pendidikan anak atau tabungan keluarga. Demikian informasi dari Kalimantan Utara, dan segera kami hadirkan informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur sekaligus menutup jumpa kita di Warta Siang hari ini.

0: הרפא ליקוטים FM.
1: Pendengar dan pemirsa, kredit UMKM minus 0,71% pelaku usaha di Kaltim fokus jaga operasional. Penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kalimantan Timur masih mengalami penyesuaian pada triwulan 1/2026. Meski kontraksinya relatif tipis, kondisi tersebut mencerminkan pelaku usaha agar harus lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan memilih menjaga keberlangsungan operasional usaha. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Jajang Hermawan mengatakan pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan 1/2026 tercatat sebesar minus 0,71% secara tahunan, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,48%. Dikatakan Jajang, penyesuaian pertumbuhan kredit UMKM terutama dipengaruhi perlambatan pada kredit investasi, sementara kredit modal kerja mulai menunjukkan perbaikan. Hal ini mencerminkan pelaku UMKM lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan operasional dan menjaga keberlanjutan usaha di tengah dinamika permintaan. Menurutnya, perlambatan tersebut tidak serta menunjukkan memburuknya kondisi UMKM, dan sebaliknya pelaku usaha cenderung lebih selektif dalam memanfaatkan pembiayaan terutama untuk kebutuhan investasi jangka panjang. Di sisi lain, pendengar dan pemirsa, kualitas kredit UMKM di Kalimantan Timur dikatakan masih berada pada kategori sehat. Rasio non-performing loan atau NPL UMKM tercatat di 3,86%, masih berada di bawah ambang batas 5% yang menjadi indikator kesehatan kredit perbankan. Jajang menjelaskan resiko kredit investasi tercatat lebih rendah dibandingkan kredit modal kerja, dan kondisi ini menunjukkan pembiayaan untuk kegiatan produktif jangka panjang masih memiliki tingkat kelancaran pembiayaan yang lebih baik. Secara spasial, penyaluran kredit UMKM masih didominasi Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Kedua daerah tersebut menguasai 68% dari total kredit UMKM di Kalimantan Timur karena menjadi pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa dengan jumlah pelaku usaha yang lebih besar serta akses perbankan yang lebih luas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dan kami ucapkan terima kasih sudah membersamai kami untuk satu jam kali ini. Anda bisa mengikuti informasi-informasi selanjutnya hari ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan juga di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah bersama dengan informasi melalui Berita Indonesia Live yang akan disiarkan dari seluruh penjuru tanah air. Dan juga di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pro 1 RRI Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
3: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
7: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
8: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahun depan mas?
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
6: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan? Nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
2: RPD Kutim FM.
9: RPD Kutim FM.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Ya, dari kawasan Sulawesi nomor 8, RUPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya.
1: Pulang ke kotamu.
0: Oke, baik berkara Novani hadir kembali untuk menjumpai Anda di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 22 Juli 2026. Oke, baik bergaya seperti biasanya di program Sapa Kutim, silahkan buat para pendengar setia RPD Kutim yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget mendengar ya untuk kesempatan siang hari ini. Kembali di nomor 0811-5811-683. Oke, sekali lagi buat para pendengar ya yang ingin ikutan bergabung bareng Novani di program Sapa Kutim, silahkan bisa mengirimkan requestan Anda semuanya melalui pesan WhatsApp ya di nomor 0811-5811-683. Oke, seperti biasanya juga di program Sapa Kutim, silahkan lagu-lagu yang bisa di request ya adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, pendengar ya. Oke, Novani hadirkan satu lagu ya di ruang dengar Anda, spesial untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Dan juga sudah membawa kebersamaan kita di program Sapa Kutim untuk siang hari ini di menit berapa nih? 13 ya. Lepas dari pukul 1 siang untuk saat ini. Kembali Novani ucapkan selamat siang ya untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Semoga semuanya juga masih dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan buat Anda pendengar yang mungkin saat ini juga masih menikmati waktu siangnya di kesempatan siang hari ini, Novani ucapkan selamat siang aja untuk semuanya dan selamat menikmati waktu istirahat siangnya tentunya di kesempatan saat ini. Boleh ya buat para pendengar ya yang mungkin saat ini juga masih terus bergabung bersama kami ya di frekuensi 99.4 FM. Mungkin yang lagi bersantai juga tentunya sambil dengerin RPD Kutim, boleh banget nih ya untuk ikutan bergabung bareng Novani, bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya. Kembali di 0811-5811-683. Sekali lagi buat para pendengar setia RPD Kutim, mungkin yang saat ini sedang santai gitu sambil dengerin RPD Kutim, bisa banget nih pendengarnya untuk ikutan bergabung tentunya ya. Dan oke, pendengar, satu persembahan lagu untuk Anda semuanya mengawali jumpa kita di program Sapa Kutim untuk siang hari ini. Ada lagu dari miliknya Ungu ya. Memang ya, memang ya, suara khas dari Pasha Ungu ini tidak bisa kita apa ya. Pastinya para pendengar setia RPD Kutim sudah tahu banget dengan ciri khas dari vokalis band Ungu ya, dengan suara apa ya, suara identiknya gitu pendengar ya. Pecinta Ungu mana nih ya, suaranya gitu maksudnya ya. Mungkin lagu yang satu ini bisa mengobati rasa rindu Anda ya, terutama mungkin ya yang apa ya, yang sedang mengenang masa-masa indah ya. Saat tengah berada di Yogyakarta, seperti judulnya ya, Yogyakarta gitu pendengar ya. Momen-momen indah yang mungkin bisa Anda kenang ya, mungkin bisa ya untuk dijadikan inspirasi juga tentunya ya. Kota Yogyakarta adalah kota yang sangat istimewa sekali ya, seperti namanya Daerah Istimewa Yogyakarta, pendengar ya. Dimana daya tarik utama Yogyakarta ini terletak pada kekayaan seni dan budayanya, dan statusnya juga ya sebagai pusat sejarah kerajaan Mataram, serta biaya hidup dan liburan yang terjangkau. Wah ya. Dan kota ini menyajikan perpaduan unik antara tradisi yang masih sangat kental dan pesona destinasi wisata alam yang beragam. Wah, keren banget nih pendengar ya. Dan begitu banyak pusat sejarah dan budaya yang berada di Yogyakarta ya. Di mana pendengar pengunjung dapat merasakan atmosfer kerajaan di kompleks Keraton Yogyakarta, serta mengunjungi situs peninggalan dunia seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan ya pendengar. Kemudian dari sisi wisata alam yang lengkap nih pendengar, di mana Yogyakarta memiliki bentang alam yang bervariasi, mulai dari keindahan lereng Gunung Merapi di utara, deretan pantai eksotis di Gunung Kidul dan Bantul di selatan, hingga perbukitan Kulon Progo. Kemudian dari sisi kawasan ikonik dan suasana kota ya, berada di Jalan Malioboro menjadi jantung pariwisata, tempat wisatawan dapat menikmati belanja oleh-oleh, pertunjukan seni jalanan dan suasana malam yang khas. Kemudian dari sisi kuliner khas dan tradisional ya, di sini adalah makanan tradisional dengan cita rasa manis seperti gudeg dan berbagai macam cemilan seperti bakpia menjadi daya tarik yang sangat diminati, ditambah dengan menjamurnya kafe modern ya di berbagai sudut kota. Dan yang terakhir nih pendengar ya, adalah daya tarik utama yang membuat Yogyakarta sangat istimewa adalah keramahan warga dan kota pelajar, di mana citra Yogyakarta sebagai kota pelajar menciptakan atmosfer yang kreatif dan dinamis, dan keramahan warganya juga membuat para pendatang merasa nyaman dan betah. Wah. Okay, baik Burger, di 99.4 FM itu tadi sedikit kita bercerita ya seputar Yogyakarta ya yang sangat istimewa. Dan mudah-mudahan lagu ini juga bisa mengobati rasa rindu para pendengar setia Perdeku Tim ya, untuk mengenang masa-masa mungkin ada keluarga atau mungkin ada apa ya, sesuatu di sana gitu. Waduh, apakah itu mungkin hanya sekedar liburan saja gitu pendengar ya. Pastinya sangat melekat sekali di ingatan Anda dong ya pastinya ya. Okay, baik mendengar di 99.4 FM. Ya, mungkin selain itu Anda juga bisa mengucapkan apa ya, sebuah ya sebuah apa ya, sebuah ucapan hari apa ya, hari pernikahan mungkin ya, untuk hari ini mungkin ada yang anniversary. Atau mungkin ada yang sedang berulang tahun di hari ini, atau apapun itu pendengar ya, bisa untuk ikutan bergabung di program Sapa Ku Tim, tentunya kembali di 0811 5811 683. Oke, baik Burger di 99.4 FM ya, sebelum kita masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Ku Tim di 0811 5811 683, kita dengarkan dulu ya satu persembahan lagu dari Abdul The Cafe Theory featuring Dinda, Just For You. Spesial untuk para pendengar setia RPDG Team yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik, pendengar, ya, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Rabu 22 Juli 2026. Di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 33 lepas dari pukul 1 siang untuk saat ini. Dan langsung aja kita sudah berada di sesi pertama dan kembali di 0811 5811.

di program Sabaku Tim ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Raim Laude ya, Lesung Pipi. Oke, lagunya tadi sudah sempat Novani puterin ya. Langsung Novani puterin tadi. Dan terima kasih buat Cantika ya yang sudah ikutan bergabung di program Sabaku Tim. Oke, okay, next dari Cantika, Novani bacakan. Kak Novani, selamat siang. Apa kabar, Kak? Ini Caca, lagi di kantor aja. Mau dengerin lagu Bergema Sampai Selamanya. Lagunya spesial buat semua pendengar RPDK Tim yang lagi menikmati waktu siangnya. Oke, okay, baik. Terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Caca. Caca yang katanya lagi ada di kantor aja nih ya. Dan alhamdulillah kabar Novani baik dan sehat nih ya. Gimana untuk kabar Caca sendiri? Semoga Caca demikian ya, kabar baik dan juga kabar sehat tentunya ya. Dan Caca untuk hari ini request lagunya Nadif Basalamah ya, Bergema Sampai Selamanya. Oke, lagunya ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Caca sudah ikutan bergabung di program Sabaku Tim untuk kesempatan siang hari ini. Yeah. Dari Caca, next selanjutnya Novani bacakan. Siang Mbak Novani, salam kenal, aku Mala di arah Gang Bayangkarya Karya Etam. Mau ikutan request lagu Tulus Sepatu. Makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Salam kenal juga dan selamat siang ya buat Mala. Mala yang katanya lagi ada di arah Gang Bayangkarya Karya Etam nih ya. Oke. Berarti monitornya lagi di kendaraan ini ya, sepertinya ya buat Mala ya. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sabaku Tim dan salam kenal juga ya buat Mala. Lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Tulus ya, berjudul Sepatu. Oke, lagunya juga ditunggu aja ya Mala. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sabaku Tim. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, untuk sesi pertama sudah Novani bacakan ya, 3 requestan dan 1 requestan sudah Novani puterin tadi di awal ya. Requestannya Cantika ya, Raim Laude, berjudul Sung Pipi, sudah Novani puterin. Sekali lagi terima kasih buat Cantika. Dan 2 lagu yang akan kita dengarkan bersama-sama yang sudah di request tadi ada Caca ya. Caca yang request lagunya Nadif Basalamah Bergema Sampai Selamanya. Kemudian requestannya Mala yang request lagunya Tulus ya, berjudul Sepatu. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutium untuk kesempatan siang hari ini. Di menit 48 ya, kebersamaan kita di menit 48 ya, lepas dari pukul 1 siang untuk saat ini. Ya, seperti biasanya berdengar ya, nantinya RPD Kutim akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang. Berdengar ya, ini ada, masih ada beberapa menit lagi menuju pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang. Di kebersamaan kita di program Sapa Kutim, kita lanjut ya, masuk untuk sesi kedua dan kembali di 0811 5811683. Oke, sebelumnya Novani ucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi ya, di kesempatan siang hari ini untuk sesi pertama ya. Tadi ada Mbak Caca, kemudian juga ada ya, kemudian tadi ada Mala dan juga Cantika ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung dan lagunya sudah Novani puterin ya. Oke, kita lanjut lagi. Novani bacakan ya, kembali di 0811 5811683. Halo Kak, selamat siang. Ini Mbak Nur di Geria Dayung, mau request lagu Denganmu Cinta dari Mita. Salam kompak untuk all crew RPD Kutim. Makasih, semangat Kak siarannya. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo Mbak Nur ya. Apa kabar nih buat Mbak Nur ya? Semoga Mbak Nur juga dalam kabar baik dan juga sehat nih ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung lagi setelah beberapa hari ini gak ikutan bergabung ya. Di program Sapa Kutim, mungkin lagi sibuk nih Mbak Nur ya, jadi baru sempat monitor nih ya di RPD Kutim. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi. Dan lagu yang di request adalah lagu yang berjudul Denganmu Cinta ya, dari Mita. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Dan sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya dari Mbak Nur. Novani bacakan requestan selanjutnya. Assalamualaikum Mbak Novani, aku Bams, mau request lagunya Hello di Antara Bintang. Lagunya spesial buat istriku aja yang saat ini lagi berada di kantor ya. Buat kru RPD semuanya, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Bams ya, yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Gimana nih untuk kabarnya juga nih untuk Bams untuk hari ini? Semoga masih semangat nih ya buat Bams di kesempatan siang hari ini. Oke, lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Hello ya, Hello Band di Antara Bintang. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung dan lagunya juga ditunggu aja. Oke, next selanjutnya Novani bacakan requestan kembali di 0811 5811683. Oke, selanjutnya Novani bacakan Sapa Kutim. Selamat siang Kakak Novani. Halo, aku Yuni di Teluk Lingga. Mau request lagu Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Salam sehat dan terima kasih buat kakaknya yang lagi bertugas. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat Yuni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yuni ya, Yuni di Teluk Lingga, yang sudah ikutan bergabung juga ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagunya Seventeen ya, Jaga Selalu Hatimu. Oke, lagunya juga ditunggu aja.
Sekali lagi terima kasih buat Yuni yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Aku Tim. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Ya, dikarenakan kebersamaan kita saat ini mungkin waktunya tidak cukup ya, hanya satu atau dua buah lagu yang bisa Novani puterin ya untuk sesi kedua ini, karena nantinya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi yang akan Novani puterin terlebih dahulu requestannya Mbak Nur ya di Geria Dayung, yang request lagunya Mita dengan Mucinta, dan mungkin untuk Bams dan juga Yuni, requestannya akan Novani puterin setelah selesai bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Pastinya tetap stay tune ya, bergabung di RPD Kutim 99.4 FM nih buat Bams dan juga Yuni ya. Dan untuk Mbak Nur akan segera Novani puterin ya lagunya. Dan pendengar, buat para pendengar setia RPD Kutim yang tentunya masih ingin ikutan bergabung di program Sapa Kutim, walaupun kita nanti akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, Anda masih bisa mengirimkan requestannya di 0811 5811 683. Pastinya akan Novani bacakan requestan teman-teman semua dan puterin lagu-lagu yang sudah di request tentunya ya. Dan oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama lagu yang sudah di request oleh Mbak Nur nih ya, spesial buat Mbak Nur di Geria Dayung ya di kesempatan siang hari ini, dengan judul Denganmu Cinta dari

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara.
2: Saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan, akan mengkaji dari sisi pendidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Badan Gizi Nasional BGN memastikan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis terus berjalan sesuai prosedur. Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tidak terkecuali di Jawa Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia di tengah tantangan persaingan dunia saat ini. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri bersiakap.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
3: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu, Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
3: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.
0: Badan Gizi Nasional BGN memastikan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis terus berjalan sesuai prosedur. Hal itu dipastikan setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah 5 orang deputi di BGN melalui penandatanganan keputusan Presiden pada awal pekan. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Badan Gizi Nasional BGN mengenalkan 5 orang deputi baru untuk menggantikan para pejabat lama guna menyukseskan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, dengan penggantian pejabat tersebut, setiap rupiah yang dikelola untuk anggaran MBG dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kebutuhan pejabat baru yang lebih kompeten untuk memperbaiki tata kelola sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Nah, saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan, akan mengkaji dari sisi pendidikan, akan mengkaji dari sisi hukum, akan mengkaji dari sisi keuangan negara. Nah, itu saya senang. Sekarang ya, jadi mudah-mudahan nanti kajian kami akan lebih lengkap.
4: Dalam kesempatan tersebut, Ketut Sumedane, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN mengatakan dirinya akan terus melakukan pengawasan di lapangan, termasuk dugaan keracunan maupun penyimpangan lainnya.
5: Sebenarnya tidak perlu saya jawab, tapi tadi ada kesan dari Ibu, langsung kami di briefing. Tentu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, temuan-temuan yang ada di Kejaksaan Agung, itu menjadi bagian dari perbaikan kita ke depan. Itu intinya nanti. Tentu kami akan komunikasi terus. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi penyimpangan termasuk pelanggaran hukum, itu menjadi bagian perbaikan kami ke depan di BGN. Saya kira itu aja, Ibu ya.
4: Adapun 5 orang pejabat baru di lingkup pimpinan BGN yaitu Dr. Lili Hamiliah SEMSI selaku Sekretaris Utama, Dr. Prima Yosefin Berliana Timur Hutapea MKM selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri Aka selaku Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Dr. Mari Mandarto SEMSI selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, Dr. Ketut Sumedane SHMH selaku Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Nani SD yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN karena alasan kesehatan. Seperti yang dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan pada Rabu hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Dia mengatakan bahwa dalam waktu sekitar 1,5 bulan memimpin BGN, Nani telah membongkar berbagai persoalan dan meletakkan sejumlah fondasi reformasi. Beberapa langkah yang dilakukan Nani antara lain mengevaluasi hampir 28.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, mengklasifikasikan 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, menghentikan ekspansi dapur di wilayah jenuh. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut. Berikut laporan Diki Munadi, RRI Banjarmasin.
6: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan.
7: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
6: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita geledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
8: Kasusnya apa?
6: Gimana?
8: Kasusnya terkait permasalahan apa ini? itemnya apa, Pak?
6: Pendidikan. Kita ada dua pendidikan yang berjalan linear nanti.
8: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
6: Alkes pendidikan terkait dengan Bapak Kasih, Pak.
7: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Gusti Muhammad Khaldani membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
9: Dasarnya? Ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Yang menyaksikan saya, Pak Adi, dan Ibu Renisa. Barangnya saya kan sampainya ke 48, katanya dokumen ya, ada satu PC komputer ya.
7: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
0: Memperingati Hari Kependudukan Sedunia 2026, perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan dari RRI Kupang.
10: Peringati Hari Kependudukan Sedunia 2026, BKKBN NTT gelar pasar murah, pendampingan peningkatan kualitas pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan cek kesehatan gratis. BKKBN NTT juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang bulan sebagai bentuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dr. Mauli Wahtibulo, mengatakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi momentum membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mauliwati, Kemendukbangga atau BKKBN memiliki 3 fokus utama yakni kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Seluruh program tersebut dijalankan melalui pendekatan siklus kehidupan mulai dari calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita, remaja, pasangan usia subur, hingga lansia.
11: Kita informasikan kepada masyarakat untuk bisa sadar bahwa kependudukan itu bukan kita cuma menghitung jumlah, oh sekarang kita penduduknya 7 miliar lebih, tidak, tetapi kita juga harus mulai menyadari bahwa penduduk-penduduk ini kita harus betul-betul persiapkan, terutama kita di NTT, kita di Indonesia, kita di Kota Kupang, kita harus persiapkan supaya penduduk ini menjadi penduduk yang berkualitas, penduduk bisa tumbuh seimbang, penduduk berkualitas. Kita berharap itu generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa menjadi generasi emas 2045.
10: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe, yang mewakili Kepala Dinas Perindak NTT, mengapresiasi kolaborasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan pasar murah. Menurut Herlin, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah.
12: Kita tahu bahwa salah satu kunci keluarga berkualitas adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keluarga berkualitas dimulai dari perut yang kenyang dan dapur yang aman. Karena itu pada hari ini BKKBN bersama-sama dengan kami sebagai Dinas Perindak Provinsi yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dengan beberapa tujuan, yaitu untuk salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, juga mengendalikan inflasi. Terima kasih BKKBN Provinsi yang pada saat ini Kota Kupang angka inflasi sudah di atas 4%, di atas angka nasional.
10: BKKBN NTT menegaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tidak terkecuali di Jawa Timur. Untuk meningkatkan daya saing produk, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan juga percepatan proses sertifikasi SNI. Andi Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
14: Dalam saat ini saya kesulitan pengurusan SNI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan. Saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
15: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu, pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya, yang kedua, dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
13: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah, dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan. Ani Hasana melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
16: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
17: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas Ahmad Roni Anwar kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
16: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah. Atau beras kurang lebih 2.700 ton beras. Itu khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
17: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus ditalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
18: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran, sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima, tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan supaya betul-betul tepat sasaran.
17: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Penguatan regulasi dinilai menjadi langkah penting untuk menghadapi ancaman siber yang kian kompleks di tengah percepatan transformasi digital. Payung hukum yang komprehensif diyakini memperkuat pertahanan siber nasional sekaligus mencegah spionase asing yang mengincar informasi strategis Indonesia. Kepala Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Ali Abdullah Wibisono, menyebut bahwa spionase asing masih menjadi ancaman nyata. termasuk lewat ancaman berkelanjutan tingkat lanjut atau Advanced Persistent Threat yang tercatat mencapai sekitar 39 juta ancaman pada 2025. Sementara pengamat intelijen Ridwan Habib menilai Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif di bidang keamanan siber. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Manajemen PSIM Yogyakarta mengakui berinvestasi besar untuk membenahi Stadion Sultan Agung agar dapat lolos verifikasi Super League musim depan. Berikut laporan Rosian Anwar, RRI Yogyakarta.
19: Saya mau tahu, mau tanya, berapa sih anggaran total yang dikeluarkan oleh PSIM, nilai investasinya itu untuk 5.000 single seat itu dan sebagainya.
20: PSIM Yogyakarta tak hanya berinvestasi untuk membangun skuad yang tangguh musim depan. Manajemen klub Laskar Mataram itu juga harus ikut membenahi infrastruktur Stadion Sultan Agung yang sejatinya menjadi tanggung jawab Pemkab Bantul. Direktur utama PSIM, Liana Tasno, mengakui PSIM harus turut membenahi fasilitas yang ada di Stadion Sultan Agung agar dapat lolos verifikasi PT I-League untuk mengikuti kompetisi Super League. Salah satu pendanaan terbesar yang dikeluarkan PSIM adalah untuk penyediaan kursi tunggal alias single seat di stadion.
21: Wah, ternyata kendalanya PSIM masuk ke Liga 1 ini infrastruktur, gitu kan. Infrastruktur di mana harus ada single seat juga, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak budgetin tersendiri, gitu kan, kita menunggu. Karena kita juga tahu bagaimana konsentrasi pemerintah itu nggak ke infrastruktur sekarang, gitu. Jadi kita mengerti hal tersebut dan kita budgetin tersendiri karena kenapa? Karena sekali lagi supaya PSIM aman dan tidak kena pengurangan poin, gitu. Nah kalau ditanya budgetnya berapa, itu memang besar sih mas. Kita sudah keluar. Banyak lah, ya. miliaran lah pokoknya, tapi miliaran bukan miliar kecil, miliar lumayan gitu loh, miliar gede gitu ya, miliar gede itu. Waktu itu Pak Wali sendiri sudah mendengar juga angkanya, Pak Wali, wah gede banget juga gitu kan, begitulah Pak Wali, wah gede juga ya gitu.
20: Sementara itu, Wendy Umar, manajer operasional PSIM Yogyakarta yang baru, mengungkapkan saat ini kondisi lapangan Stadion Sultan Agung juga membutuhkan perawatan rutin, khususnya rumput yang kurang terawat pasca kompetisi usai. Namun, manajemen siap bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bantul agar Stadion Sultan Agung dapat digunakan dengan layak demi menggelar pertandingan Super League.
22: Benar bahwa kontur struktur lapangan ini sangat dibutuhkan oleh pola permainan dari Coach CP sendiri. Dimana kita tahu build up dan lain-lainnya, Coach CP sangat membutuhkan kondisi lapangan yang sangat prima. Dan beliau sangat concern terhadap lapangan, terhadap venue Coach CP ini. Sehingga harapan kita bisa berikan apa yang seperti apa yang beliau minta.
20: PSIM Yogyakarta sampai saat ini masih belum dapat menggunakan kandang mereka, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, akibat penyelesaian kasus korupsi yang belum tuntas sepenuhnya. Alasan itu yang menyebabkan skuad Laskar Mataram akhirnya harus bermarkas di Stadion Sultan Agung Bantul. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

PD Gotium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik berdengar kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Gotium untuk edisi siar hari ini Rabu 22 Juli 2026. Oke, baik berdengar, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 37 lepas dari pukul 2 siang untuk saat ini. Tadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit berdengar ya untuk bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan setelah selesai tadi juga Novani sudah memutarkan requestan yang sudah di request tadi ya. Terima kasih buat Bams ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Gotium dan juga Mbak Nur ya. Kemudian juga Yuni ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Gotium dan lagunya sudah Novani puterin tadi ya. Dan oke, baik bergar di semua 9.4 FM ya. Sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore kembali untuk Anda semuanya. Semoga semuanya juga masih semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Oke, baik bergar di semua 9.4 FM ya. Kembali di 0811 5811683 di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di sesi ketiga di program Sapa Gotium ya. Jadi buruan nih buat para pendengar setia RPD Gotium yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam. Tersisa waktu kita ya di program Sapa Gotium untuk saat ini kurang lebih berapa menit nih ya, kurang lebih 22 menit ke depan ya hingga berakhir tuntas tepat di pukul 3 sore hari nanti. Jadi buruan ya buat para pendengar RPD Gotium yang tentunya ingin ikutan bergabung, langsung aja mengirimkan requestannya di 0811 5811683. Dan langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya di sesi ketiga. Hai Mbak, selamat siang menjelang sore. Ini Ajeng di Panorama. Request lagu Bentuk Cinta dari Eklat. Pokoknya semangat aja lah untuk semuanya, tetap waras menjalani kehidupan. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat Ajeng ya. Selamat siang menjelang sore juga nih buat Ajeng, Ajeng di Panorama ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Gotium untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Eklat ya, Bentuk Cinta. Seperti apa sih Bentuk Cinta itu? Oke, baik, terima kasih ya buat Ajeng yang sudah ikutan bergabung dan ditunggu lagunya. Oke, dari Ajeng, next selanjutnya Novani bacakan Sapa Gotium. Aku Indah di Gang Hidayatullah, puterin ya kak lagunya Jatuh Hati dari Raisa. Makasih, sukses RPD Gotium.

Okay, baik, terima kasih kembali ya. Salam kenal ya buat siapa nih? Indah ya, Indah atau Endah nih? Endah ya di Gang Hidayatullah yang sudah ikutan bergabung di program Sabaku Tim untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Okay, lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Raisa ya, Jatuh Cinta. Oh, Jatuh Hati. Kok Jatuh Cinta sih? Jatuh Hati ya dari Raisa. Okay, lagunya juga ditunggu aja. Dan sekali lagi terima kasih buat Endah ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Ku Tim. Okay, kembali di 0811 5811 163. Okay, dari Endah, next selanjutnya Novani bacakan requestannya untuk di nomor urut ketiga ya di sesi ketiga kali ini. Selamat siang, RPD Good Team, Sapa Good Team. Mau request lagu Melly Goeslaw Mbak Jika. Salam-salamnya buat pendengar RPD, buat yang baca terima kasih bersama kita cerdas. Okay, baik, terima kasih kembali. Selamat siang menjelang sore juga ya. Ya, buat siapa nih? Buat salam ya. Waduh, salam baru ikutan bergabung lagi nih ya di program Sapa Ku Tim. Gimana untuk kabarnya nih? Salam ya, mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan sehat ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Melly Goeslaw ya, Jika. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat salam yang sudah ikut bergabung lagi di program Sapa Ku Tim untuk kesempatan hari ini. Oke, baik, berkar di 99.4 FM ya untuk sesi ketiga. Sudah Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk ya di jalur pesan WhatsApp ya, di pesan WhatsApp RPD Ku Tim. Dan mungkin langsung aja Novani puterin ya lagu-lagu yang sudah di request untuk sesi ketiga. Di nomor urut yang pertama, kita dengarkan bersama-sama ya lagu dari miliknya Eklat dengan Bentuk Cinta. Kemudian disusul ada requestannya siapa nih, Endah ya, Raisa Jatuh Hati. Kemudian disusul requestannya Salam ya, yang request lagu dari miliknya Melly Goeslaw dengan judul Jika. Dan langsung aja kita dengarkan bersama-sama pendengar setia RPD Ku Tim, dan pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami. Dan Novani akan kembali setelah yang satu ini.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik berdengar gak kerasa ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 51. Lepas dari pukul 2 siang untuk saat ini. Dan pendengar, sebelum Novani tutup ya, jumpa kita di program Sapa Kutium. Dikarenakan saat ini kita juga sudah hampir merapat ya kebersamaan kita di pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 3 sore. Dan requestannya siapa nih tadi ya, untuk requestannya salam ya, yang nantinya akan Novani puterin sekaligus menjadi pengrequest terakhir kita di program Sapa Kutium untuk kesempatan hari ini. Dan sebelum Novani putarkan requestan terakhir ya di program Sapa Kutium, Novani akan memberikan informasi di ruang dengar Anda. Ini ada beberapa laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutium. Ya, laporan kehilangan pertama berupa surat segel tanah dengan nomor registrasi B-500.12.18.1-2008/2 Kecamatan Sangatta Utara -02 atas nama Carolus Sarabeo. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 08125489091 atas nama Romanus Jaga, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutium di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2467REB atas nama Nuri Yahya yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya dapat menghubungi di 08122849-7086 atas nama Nur Yahya, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutium di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya masih berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2758RCU atas nama Ahmar Syuhaimi yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0857-2942-7322 atas nama Ahmar Syuhaimi, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutium di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, demikian informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutium. Dan sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Sapa Kutium untuk edisi siar hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena sesaat lagi juga akan hadir program Berita Indonesia Live. Dan akan dilanjut program Goda Gado ya, buat para pendengar setia RPD Kutium yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam, bisa langsung ikutan bergabung bersama dengan rekan Ulfah yang akan memandu program Goda Gado hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutium 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri, kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Jadi dari hamil juga ngaruh ya?
2: Jangankan dari hamil, misal terjadi pernikahan anak, resiko buah hati terkena stunting juga besar loh. Ditambah lagi kalau anak sering diare, sakit-sakitan karena air kotor, atau lingkungan gak bersih.
3: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dalam waktu lama. Penyebab stunting dimulai sejak sebelum anak lahir, mulai dari pernikahan anak, ibu hamil yang kurang gizi, anemia, atau kekurangan energi kronis sehingga beresiko melahirkan bayi dengan pertumbuhan terhambat. Setelah lahir, stunting juga dapat disebabkan karena tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, MPASI yang tidak cukup jumlah dan kualitas gizinya, kurangnya protein hewani seperti ikan, telur, daging, dan juga susu. Stunting juga dapat dipicu oleh infeksi berulang seperti diare dan ISPA yang sering terjadi akibat air bersih yang tidak layak, sanitasi buruk, dan kebiasaan buang air besar sembarangan. Selain itu, pola asuh yang kurang tepat, rendahnya pengetahuan gizi orang tua, serta kondisi ekonomi keluarga turut memperbesar resiko stunting. Jadi, stunting bukan terjadi tiba-tiba, tapi karena akumulasi dari berbagai masalah gizi, kesehatan, dan lingkungan yang berlangsung lama. Kenali penyebabnya agar stunting bisa dicegah sejak awal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Wonosobo.
4: Mas, nek nang omah anone kok dolanan HP wae? Lagi ndelok apa sih? Ojo-ojo judi online.
5: Hus, enak wae dik, dik. Mbok ojo suudon. Iki agi mabar Mobile Legend.
4: Walah mas, kaya cah no wae dolanan Mobile Legend. Mas, awas lho, ojo nganti judi online. Iki delok, ono berita gara-gara judi online, keluarga melu dadi korban. Nganti bandane antek didol. Arep dikejal masa depane. Aduh, amit-amit ya Allah.
5: Aduh, kok ngeri yo. Iya, Dik, tenang wae. Iki dolanan munggu hiburan tok. Sing penting ora judi online sih, kan mas sayang karo keluarga.
3: Judi online bisa berdampak buruk pada finansial hingga terlilit hutang, merusak kesehatan fisik dan mental, memicu permasalahan keluarga hingga hubungan sosial, memicu tindakan kriminal, menurunkan kualitas hidup, bahkan terancamnya keamanan data pribadi. Bila menemukan website, konten media sosial, dan game online yang melanggar peraturan perundangan, segera laporkan ke laman aduankonten.id atau email aduankonten@kominfo.go.id. Stop dan jauhi judi online, mari bersama saling menjaga.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, terima kasih.
2: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host. Dalam berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, merangkum berbagai berita teraktual dari segala penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik
1: berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
2: Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketua DPP Gunung Kidul dijabat Parsida Kesya Putri Arahman bersama jajaran pengurus lainnya. Ketua Umum DPP Pusat Yusri Hayanti menyampaikan bahwa DPPI merupakan organisasi binaan negara berdasarkan peraturan Presiden nomor 51
3: LPPL Indonesia. Pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Magelang tahun 2025 terrealisasi sebesar 713,53 miliar atau 110,02% dari target sebesar 648,53 miliar. Meski demikian, DPRD menilai masih terdapat potensi PAD yang belum tergarap secara optimal. Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Magelang Budi Suprianto saat menyampaikan laporan, saran, dan pendapat Banggar terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 di gedung DPRD Kabupaten Magelang mengatakan bahwa pemerintah daerah didorong melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan melalui berbagai inovasi agar penerimaan daerah dapat terus meningkat. Dalam kesempatan itu, Banggar juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Magelang yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI sebanyak 10 kali secara berturut-turut sejak tahun 2016. Badan Anggaran juga mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai 2,77 triliun, sedangkan belanja dan transfer sebesar 2,69 triliun, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar 82,49 miliar. Dengan pembiayaan neto sebesar 100,69 miliar, pemerintah daerah mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 183,18 miliar rupiah. Badan Anggaran juga menekankan pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi agenda rutin menghitung realisasi anggaran, tapi harus menjadi sarana mengevaluasi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir dengan dihadiri Bupati Magelang Grengseng Pamuji, unsur Forkopimda, jajaran Kepala OPD, Direksi BUMD, serta anggota sebanyak 38 dari 50 anggota DPRD hadir sehingga forum dinyatakan terpenuhi. Demikian saya Diki LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, reporter Diki Darmawan, terima kasih atas laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung
2: Kidul.
1: Untuk
2: berita yang kedua, kita akan bergabung bersama dengan Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan informasinya mengenai Wali Kota Mataram meraih dua tropi dari IPSEA 2026. Selengkapnya bersama dengan reporter Sulhan, silakan.
4: Wali Kota Mataram meraih dua tropi dari IPSEA 2026 dari Mataram. Wali Kota Mataram Haji Mohor Khalil Iskana menerima Indonesian Public Service Excellence Award atau IPSEA 2026 yang diselenggarakan Seven Media Asia di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali, Jumat 17 Juli 2026. Pada ajang ini, Wali Kota Mataram meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Best Regional Leader for Public Service Excellence, Creative Finance, and Cultural Advancement, serta Excellence in Creative Fiscal Management, Cultural Advancement, and Integrated Public Service. Penghargaan ini bukan diberikan karena satu program yang populer atau satu inovasi yang viral. Dewan juri melakukan penilaian secara menyeluruh melalui rekam jejak kepemimpinan, inovasi pelayanan publik, transformasi digital, pengelolaan fiskal, pemberitaan media massa hingga persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah. Bagi Kota Mataram, penghargaan ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar prestise. Pengakuan ini menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan selama beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil. Pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan berbasis digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga membangun kredibilitas pemerintah daerah. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih dari Suara Kota Mataram FM Bupati Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, ada reporter Sulhan.
1: Resmi mengukuhkan pelaksana dan sekretariat Duta Pancasila Paskibra Indonesia atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul masa bakti 2026.
2: Berita selanjutnya ada mengenai Pemkab Pesisir Selatan gelar pameran perumahan subsidi, buka peluang ASN, TNI, Polri dan juga MBR miliki rumah layak. Selengkapnya bersama dengan reporter Adil Febri.
1: Menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda.
5: Baik, seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup atau Perkimtan LH bersama Forum Developer Pesisir Selatan dan Bank Nagari menggelar pameran perumahan subsidi sebagai upaya mendukung program kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP. Kepala Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan Roli Bucari menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan kemudahan akses informasi sekaligus memperluas kesempatan bagi ASN, TNI, Polri maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni dengan skema pembiayaan bersubsidi dari pemerintah. Menurutnya, agar pelaksanaan pameran berjalan optimal, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sesuai dengan jangkauan masing-masing. Melalui sistem pemerintahan, Bupati menginstruksikan untuk meneruskan informasi kepada seluruh camat, Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah, Dinas Kesehatan dan PPKB kepada RSUD, Puskesmas dan juga Puskesri, Dinas Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat luas melalui berbagai media informasi, serta bagian protokol dan komunikasi pimpinan kepada instansi vertikal, BUMN dan juga BUMD. Kolaborasi lintas perangkat daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program KPR FLPP sekaligus mendorong peningkatan kepemilikan rumah bagi kelompok sasaran. Ia juga menambahkan pendengar bahwa pameran ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai persyaratan, mekanisme pengajuan KPR, pilihan lokasi perumahan subsidi hingga fasilitas pembiayaan yang disediakan Bank Nagari bersama para pengembang yang tergabung dalam Forum Developer Pesisir Selatan. Dengan adanya kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap semakin banyak masyarakat yang dapat mewujudkan impian memiliki rumah sendiri, sekaligus mendukung program nasional penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Baik, mendengar itu informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih.
2: Baik, terima kasih reporter Adel Febri dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
1: Resmi mengukuhkan pelaksana dan sekretariat Duta Pancasila Pasti Berada Indonesia atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul.
2: Masa baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ada sesi persada ID Talk bersama dengan reporter Faza Lutfia dengan informasinya mengenai rangkaian hari jadi ke-201 Kabupaten Wonosobo.
1: Silahkan Faza. Ini menjadi langkah strategis
0: dan persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saat ini saya Faza Lutfia sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, di mana kita akan berbicara tentang beberapa rangkaian yang nanti menjadi rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201, di mana puncak peringatan akan dilaksanakan 2 hari lagi, yakni di hari Jumat tanggal 24 Juli 2024. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Fahmi. Selamat siang Pak Fahmi.
7: Selamat siang Faza, selamat siang seluruh pendengar ya LBPL Pesona yang berbahagia.
6: Baik, Pak Fahmi, ini kan sudah 2 hari menuju puncak peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201. Dan di mana ini merupakan acara yang banyak ditunggu oleh seluruh masyarakat Wonosobo, Bapak, karena rangkaiannya begitu menarik dan memang untuk disaksikan masyarakat Wonosobo itu menjadi ikon yang luar biasa. Nah, bagaimana Bapak mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 24, apa saja rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, Pak?
7: Oke. Ya, jadi kita tahu puncak acara hari jadi kan nanti hari Jumat ya tanggal 24 Juli. Tapi sebetulnya Faza, rangkaian-rangkaiannya itu sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu ya. Kita tahu ada pengambilan air dari beberapa mata air suci kayak gitu. Sudah ada ziarah ke pendiri Kabupaten Wonosobo. Dan yang sifatnya prosesi dan ritual ini hari Rabu nanti ada ini jamasan ruwat rambut gimbal. Nah, karena pada tanggal 24 kan ada apa ruwat rambut gimbal. Nah, yang mau dicukur gimbal itu ya ada prosesi pendahuluan ya, namanya jamasan ruwat rambut gimbal hari ini di kompleks Taman Rekreasi Kalianget. Nah, terus besok hari Kamis ya 23 Juli itu ada pengambilan air dan bedol kedaton di Pelubangan ya. Jadi mungkin sekaligus menyegarkan ingatan para pesona inspira ya Pak Zaya, bahwa prosesi hari jadi itu kan sebenarnya kan merekonstruksi dulu ya proses kesejarahan dan terbentuknya Wonosobo, ada pindah keraton dan sebagainya. Makanya bedol kedaton di Pelubangan Selomerto sebenarnya kan merepresentasikan prosesnya. Nah, dimulai dari pengambilan air suci di Pelubangan ya. Ini dihadiri juga oleh Bupati dan Forkopimda ya. Pengambilan air di Tuk Sampang ya. Itu sudah pagi sudah jam 6.30. Nah, maka pesona inspira yang pingin ngonten meliput silakan datang mulai jam 6 sudah datang di sana. Habis itu terus ada ziarah ya ke makam Ki Ageng Wonosobo, makamnya ada di sana. Kalau kemarin yang beberapa makam pendiri lainnya kan ada di berbagai tempat, termasuk Payaman, ada Ketinggring, ada Sepuran dan lain-lain. Nah, terus besok itu kan pagi. Nah, yeah. Besok sore itu ada prosesi tapa bisu, topo bisu. Nah, topo bisu itu kayak semacam iring-iringan kayak gitu ya. Nanti dimulai dari ini biasanya apa kompleks
6: Jalan Ayani.
7: Ya, Jalan Ayani yang Angga Turpo itu ya. Nah, iring-iringan itu dimulai dari jam 18.30 nanti sampai ke pendopo ya, terus kemudian ada prosesi. Ya, makanya sekaligus menyampaikan kepada masyarakat ya, mohon maaf mungkin yang dilalui oleh prosesi itu kan listriknya memang dimatikan ya. Ini sekali lagi mohon maaf ya, paling sebentar ya. Ini kan semacam ingin menampilkan kembali ya ya memang prosesinya itu memang seperti itu. Memang seperti itu. Nah, terus lanjut malamnya ada doa ya, doa bersama hastungkoro kayak gitu di pendopo. Masih dilanjut lagi malamnya itu ada Birat Sengkolo. Birat Sengkolo itu lokasinya ada di Paseban. Ya, jadi ini besok hari Kamis itu sejak pagi, siang, sore, malam sampai malam banget. Nah, ini silahkan yang Pesona Inspira pemerhati budaya dan apa berminat terhadap aktivitas seperti itu silahkan datang nonton di konten ya gitu ya, diviralkan. Nah, puncaknya apa pada hari Jumat lah, ini tantangannya ya. 24 Juli itu ya. Pisowanan Agung itu jatuh pada hari Jumat ya. Maka rundown-nya ini apa namanya sangat tertata. Ini hari ini kan sedang digeladi bersih itu. Okay. Jadi geladi bersih prosesi Pisowanan Agung lengkap tuh dihadiri dari Prokopimda atau yang mewakili ya, yang nanti akan berperan sebagai Prokopimda dari camat, dari seluruh ini, dari duta wisata, dari Kodim, dari Polres, termasuk jangan lupa bahwa di dalam Pisowanan Agung itu nanti ada banyak atraksi, ada atraksi. Nah, kalau Pisowanan Agungnya itu sendiri ya ada prosesi Pisowanan Agung, terus nanti juga ada prosesi rambut gimbal di acara Pisowanan Agung tersebut ya. Dan ini kalau dari segi urut-urutan acaranya itu banyak ya, jam 7 itu sudah mulai, sudah ada keramaian di sekitar pendopo itu, pagar betis sudah membuat barisan di dekat apa gerbang candi, terus sudah mulai akan diatur upacaranya. Pada saat yang bersamaan juga Pak Bupati beserta Forkopimda beserta Ibu itu sudah siap-siap. Nah, iring-iringannya nanti mungkin barisan menuju alun-alun itu jam 7.45 ya. Okay. Jadi masyarakat yang ingin nonton jangan sampai ketinggalan, datang sejak pagi. Nah, terus itu sudah diatur, seluruh tamu sudah duduk sesuai di ini, peserta upacaranya iring-iringannya sudah sampai ya. Biasa acaranya nanti dimulai ada pembacaan sejarah Wonosobo oleh ketua DPRD atau yang mewakili, ada sambutan atau pamedar sabto dari Pak Bupati, ada pasrah tampi panji-panji lah. Ini pasrah tampi panji-panji itu kan ibaratnya kan dari kecamatan-kecamatan berikan panji-panji itu kepada pimpinan daerah. Dulu kan panji-panjinya itu sudah diserahkan pada waktu prosesi awal ya, yang pada awal bulan Juni itu, dan sebagainya dan sebagainya. Dan masih ada beberapa pertunjukan ya. Ini ya kami berusaha, panitia berusaha mengatur lah agar pertunjukan-pertunjukan itu kan juga mumpung hari jadi gitu ya, Pisowanan Agung. Ada pertunjukan Sparko ya, double stick dan pencak silat dan PSHT. Ini melibatkan juga teman-teman dari ini dari batalion dan dari Kodim. Terus ada juga apa prosesi ritual syukur rambut gimbal ya, ada 7 anak gimbal itu jam 10. Jadi kalah katakanlah berangkat iring-iringan jam 7.15, upacara mulai jam 8. Terus nanti ada gerbek tenong dan sebagainya, ada foto bersama, ada rebutan gunungan lah. Rebutan gunungan ini salah satu yang dinanti masyarakat. Itu selesai 9.50. Nah, jam 10 mulai prosesi rambut gimbal dan ada peges tumpeng dari bupati kepada ketua DPRD dan dilanjutkan dengan kembul Bujono. Masih ada penampilan dari kesenian guru MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Seni Budaya SMP, penampilan dari teman-teman Kejaksaan Negeri, penampilan sendratari Sri Mudarahayu ini dari Pagerutan Pagerutan jam 10.50 sampai jam 11. Nah, terus ditutup pada jam 11 lebih 10 itu ada kesenian tradisional di alun-alun Faza ya. Ada dua kelompok kesenian itu Mitra Budaya Garung ya, di sebelah timur di timur Seda, dan Bangkit Wahyu Samudro atau Keseneng dari Keseneng Mojo Tengah di sebelah barat. Kira-kira seperti itu. Jadi memang sangat meriah, randomnya sangat tirik-tirik, tapi silahkan mari kita nikmati bersama dan masyarakat bisa ikut nonton.
6: Oke, berarti kan memang rangkaiannya banyak sekali ya Bapak ya. Nah, ini mungkin seluruh rangkaian ini kan bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, kalau di tanggal 24 itu untuk masyarakat yang pengen lihat di alun-alun, apakah harus menggunakan kebaya Bapak atau untuk masyarakat bebas saja Pak?
7: Ya, bebas-bebas saja. Tapi kalau masyarakat pengen menggunakan dress code seperti itu ya lebih baik ya. Okay. pakai apa, ada yang pakai beskap, ada yang pakai apa namanya, kalau yang laki-laki pakai itu, yang itu malah lebih baik ya, bisa sekaligus sebagai apa itu sekarang apa namanya diviralkan. Wah, hari ini menikmati hari jadi sekaligus pakai pakaian tradisional Jawa itu malah lebih baik. Jadi enggak sekedar nonton tapi experiencing themselves ya gitu.
6: Oke, terakhir Pak Fahmi, menuju rangkaian hari jadi yang ke-201 ini, apa harapan yang mungkin dari Pak Fahmi sendiri secara pribadi dan juga mungkin harapan secara kedinasan gitu terkait dengan pariwisata di Kabupaten Wonosobo, Pak? Silahkan.
7: Ya, kita kan tahu temanya apa, coba atau Pak Zat tahu, Nyawiji Makarti, Wonosobo, Loh Cina. Mudah-mudahan ya, ini tidak sekedar prosesi atau peringatan, tapi bisa apa namanya merengkuhlah segala macam potensi stakeholder, segala macam cipta rasa dan karsa masyarakat namanya Nyawiji Makarti, sehingga bisa meneruskan upaya untuk membuat Wonosobo itu Loh Jinawi. Loh Jinawi itu kan ya alam semestanya, ya cipta rasa dan karsanya, pembangunannya, kesejahteraannya, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi, mudah-mudahan prosesi-prosesi seperti ini di hari jadi tahun depan itu bisa kita kemas lebih menarik lagi untuk dijual ke siapa? Ke wisatawan sebagai paket wisata. Orang-orang datang ke Wonosobo, yuk staycation ke Wonosobo tanggal 21 sampai 26 Juli 2027. Nah, kita lagi persiapkan ya. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan adanya hari jadi ini kelak ya tidak sekedar sejarah dan budaya saja yang kita rayakan ulang tahunnya, tetapi juga manfaat ekonomi dari datangnya wisatawan-wisatawan yang menyaksikan event tersebut.
6: Oke, baik, terima kasih Pak Fahmi untuk waktunya dan juga kesempatannya. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, wawancara saya dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo terkait dengan rangkaian Hari Jadi Wonosobo yang ke-201. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih
2: Faza atas laporannya dalam segmen Bupati Persada ID Talk dan selamat bertugas kembali.
1: Resmi mengucapkan Pancasila dan Sekretariat Bina Pancasila Pasukan Indonesia atau DPPI.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih akan ada banyak berita dalam sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Persada ID.
1: Pengukuhan berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 25 tahun 2020 menjadi langkah strategis.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik
1: sebagai komitmen menjaga Pancasila.
2: Baik pendengar, undang-undang dasar di sesi yang kedua kita akan mengawali dengan informasi dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dengan informasinya, Kejari Mentawai tanamkan semangat anti korupsi sejak dini kepada siswa
1: Ketua
2: baru
1: Umum
2: SMP Negeri 2 Sipora dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya bersama dengan reporter Deddy Samoloisa
1: yang bertugas meningkatkan kompetensi.
8: Baik,
1: purna
8: terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai menanamkan nilai-nilai integritas dan budaya

0: Dalam kegiatan tersebut, siswa juga dikenalkan kepada tugas dan fungsi kejaksaan, pengertian tindak pidana korupsi, serta 9 nilai integritas dan menjadi dasar pembentukan karakter pelajar. Menurut Gerry Samuel Hutagaul, penyuluhan hukum di lingkungan sekolah merupakan bentuk sinergi kejaksaan dan dunia pendidikan dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mencetak generasi muda mentawai yang berintegritas, cinta tanah air, dan berkomitmen mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dedi Samalosya, LPPL Radio Sasaraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia
1: Baik,
0: Live.
1: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih reporter Dedi Samalosya dan selamat bertugas kembali.
1: Seperti Kuntari Ningsih, resmi mengajukan pelaksana dan Indonesia atau DPPI.
2: Berita yang kedua ada dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dengan informasi mengenai Brigade Pangan Setia Tani Kembangkan Pertanian Modern. Selengkapnya bersama dengan reporter Aryo.
1: Ini menjadi langkah strategis.
3: Ya, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Generasi petani di Kabupaten Rembang mulai memperlihatkan perkembangan yang positif. Salah satunya terlihat di Kecamatan Sedan, di mana sejumlah petani muda yang tergabung dalam Brigade Pangan Satya Tani aktif mengembangkan pertanian berbasis teknologi dengan memanfaatkan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Mereka juga membudidayakan berbagai komoditas baik tanaman pangan maupun hortikultura. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kecamatan Sedan, Abu Bakar, menjelaskan bahwa Brigade Pangan Satya Tani dibentuk sebagai wadah bagi petani milenial untuk belajar, berkolaborasi, serta mempercepat penerapan pertanian modern. Saat ini Brigade Pangan Satya Tani di Kecamatan Sedan beranggotakan sekitar 10 petani muda. Mereka mengelola beragam komoditas mulai dari tanaman pangan seperti padi dan jagung hingga komoditas hortikultura antara lain cabai, tomat, semangka, dan melon. Selain memperoleh bantuan alsintan, para anggota juga mendapat pendampingan intensif dari penyuluh pertanian. Pendampingan tersebut mencakup penguasaan kelembagaan penyusunan visi dan misi organisasi hingga perencanaan program kerja agar kelompok mampu berkembang secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Agus Iwan Haswanto mengatakan, kehadiran petani milenial diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mampu mendorong semakin banyak generasi muda untuk menekuni sektor tersebut. Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus melibatkan petani milenial dalam berbagai kegiatan termasuk Rembang Expo. Sektor hortikultura menjadi salah satu bidang yang banyak diminati petani milenial di Kecamatan Sedan, terutama budidaya cabai dan berbagai jenis sayuran. Demikian dari LPPL Radio Citra Bahari FM Rembang. Aryo melaporkan
1: Baik,
3: untuk Berita Indonesia Live.
1: LPPL seluruh Indonesia.
2: Baik, terima kasih reporter Aryo atas beritanya dan selamat bertugas kembali.
1: Resmi mengukuhkan pelaksana dan sekretariat Citra Bahari Indonesia atau DPPI. Kabupaten Gunung Kidul,
2: berita ketiga di sesi yang kedua ada dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan informasinya mengenai Sekda Banjar apresiasi kesiapan Polres amankan pilkada serentak
1: ini
2: tahun
1: menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa.
4: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2026, Polres Banjar menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan di halaman Mapol Polres Banjar kemarin pagi. Kegiatan ini menjadi bentuk kesiapan aparat keamanan sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan seluruh tahapan pilkades berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Apel dipimpin Kapolres Banjar AKBP Fadli dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Yuli Andrea, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Hafiz Ansari, unsur Forkopimda, serta jajaran personil pengamanan. Kapolres Banjar menjelaskan pengamanan akan difokuskan pada 32 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 17 desa pada 9 kecamatan. Pengamanan melibatkan 75 personil Polres Banjar, 9 perwira pengendali, 32 personil BKO Polda Kalimantan Selatan, serta didukung 64 personil Linmas. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea menyampaikan apresiasi atas kesiapan Polres Banjar beserta seluruh unsur pengamanan dalam mengawasi pesta demokrasi di tingkat desa. Menurutnya, Pilkades merupakan momentum penting untuk melahirkan pemimpin desa yang berkualitas sehingga seluruh prosesnya harus dijaga agar berlangsung aman, damai, dan demokratis. Pemerintah Kabupaten Banjar mengapresiasi kesiapan Polres Banjar beserta seluruh unsur pengamanan. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, penyelenggara, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi yang kondusif.

0: Demikian saya Pepe Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter PPN Effendi dan selamat bertugas kembali.
2: Bupati Gunung Kidul Endang resmi mengumumkan pelaksana dan kesekalian Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.
1: Selanjutnya kita akan memasuki berita terakhir di sesi yang kedua.
2: Masa bakti ada laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live
1: di mana akan membawakan berita Kepala Badan Kepegawaian Negara menguatkan kualitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi
2: strategis
1: ekonomi
2: dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa.
3: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah mengatakan penguatan kualitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Hal ini dikatakan Zudan berdasarkan keterangan pers diterima di Jakarta pada minggu lalu. Pernyataan Kepala BKN ini dikemukakan dalam dialog ekonomi daerah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis 2 Juli lalu. Forum APKASI yang bertajuk mendorong kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah itu mempertemukan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi menjaga pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Menurut dia bahwa BKN terus untuk memperkuat kualitas aparatur melalui percepatan layanan mutasi ASN serta penyediaan layanan profiling kompetensi secara gratis. Penguatan kapasitas aparatur dinilai penting karena pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi wilayah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efisien. Dalam forum yang sama, ekonom senior sekaligus pendiri Core Indonesia, Hendri Saparini menilai bahwa pemerintah daerah perlu menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD agar tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Laporan khusus redaksi.
2: Baik, terima kasih.
3: Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih redaktur Anda Sianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
2: Bupati Gunung Kidul Endah seperti kita.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah solat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa."
0: Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Braka Indonesia.
2: Demikian untuk DPPI, sesi kedua Indonesia Persada ID 2026, untuk yang kali ini kita akan segera kembali pada sesi yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.
1: Pengukuhan berdasarkan
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL,
2: baik, pendengar
1: seluruh,
2: LPPL
1: Indonesia,
2: seluruh Indonesia Bupati masih Gidur, bersama saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host. Pada sesi ketiga kali ini kita akan mengawali Kabupaten berita Gidur, dari Gemba Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi dengan informasi berkaitan tentang Pemkab Bungo resmi cabut pembatasan peserta pawai pembangunan PUT RI ke-85 tahun 2020 ini
1: menjadi langkah strategis dalam mencetak.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo resmi memutuskan bahwa seluruh sekolah mulai dari jenjang SD, MI, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi dapat mengikuti pawai pembangunan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tanpa adanya pembatasan jumlah peserta dari masing-masing kecamatan. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat evaluasi yang digelar di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Bungo. Rapat itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, unsur organisasi perangkat daerah, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, para camat se-Kabupaten Bungo, Koordinator Wilayah Pendidikan, Pengawas Sekolah, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah, serta instansi terkait yang tergabung dalam Panitia Pelaksanaan HUT Republik Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bungo melalui surat keputusan yang diterbitkan pada 14 Juli 2026 menetapkan adanya pembatasan peserta pawai dari setiap kecamatan. Dalam surat tersebut, masing-masing kecamatan hanya diperbolehkan mengirimkan satu peleton untuk jenjang SD, SMP, SMA, serta satu peleton drum band SD, SMP, SMA, dan SMK. Kebijakan tersebut kemudian menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Beragam tanggapan datang dari pihak sekolah, para orang tua siswa, hingga tokoh masyarakat yang menilai pembatasan tersebut dapat mengurangi kesempatan peserta didik untuk ikut memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan. Polemik itu bahkan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat Kabupaten Bungo. Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar rapat ulang untuk mengevaluasi pelaksanaan pawai pembangunan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa seluruh sekolah di Kabupaten Bungo tidak lagi dibatasi dalam mengikuti pawai pembangunan. Setiap sekolah yang ingin berpartisipasi diberikan kesempatan untuk ikut memeriahkan kegiatan tanpa harus melalui sistem perwakilan dari masing-masing kecamatan. Selain itu, Sekda Bungo juga menyampaikan keputusan Bupati Bungo bahwa seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo pada tahun 2026 tidak diikutsertakan sebagai peserta dalam barisan pawai pembangunan. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan.
1: Baik, terima kasih
3: untuk Berita Indonesia Live.
1: Indonesia.
2: Terima Bupati kasih Gunung reporter Kidul, Nindi atas laporannya dan selamat bertugas
1: resmi
2: kembali.
1: Mengukuhkan pelaksana dari Indonesia atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul. Masa
2: berita selanjutnya ada dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dengan informasi mengenai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen sosialisasikan pembatasan penggunaan pawai di sekolah.
1: Selama ini menjadi langkah strategis dalam mencegah.
2: Datang
1: generasi
2: reporter
1: muda
2: Dewi Radhi
1: berkarakter Pancasila sekaligus
4: baik,
1: calon pemimpin bangsa.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah mulai memperketat penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen akan segera mensosialisasikannya kepada seluruh satuan pendidikan, khususnya jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Sragen, Muhammad Farid Wajedi menjelaskan, Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan yang baru diterbitkan. Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai respon atas berbagai masukan dari daerah terkait tingginya intensitas penggunaan telepon genggam atau handphone oleh anak-anak yang dinilai mengurangi interaksi sosial mereka. Melalui kebijakan tersebut, sekolah diminta membatasi penggunaan gawai selama berada di lingkungan sekolah. Apabila tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran, gawai harus disimpan di tempat yang aman. Namun, apabila dibutuhkan untuk proses belajar mengajar, siswa tetap diperbolehkan menggunakannya. Menurut Muhammad Farid Wajedi, kebiasaan siswa membawa telepon genggam ke sekolah mulai meningkat sejak masa pandemi COVID-19. Ketika pembelajaran daring mengharuskan siswa menggunakan perangkat tersebut, Disdikbud Kabupaten Sragen berharap melalui penerapan surat edaran tersebut, penggunaan gawai oleh peserta didik dapat lebih bijak dan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembelajaran, bukan untuk aktivitas yang mengganggu proses pendidikan.
5: Itu waktu sambutan ada surat edaran yang membatasi penggunaan gawai.
6: Iya. Yeah. Itu surat edaran dari kementerian baru saja keluar, nomor 18 tahun 2026 ini. Kemungkinan itu juga masukan dari berbagai daerah bahwa anak-anak sekarang ini lebih cenderung kesehariannya bermain HP daripada berinteraksi sosial. Oleh karena itu, dengan adanya surat itu, lebih menekankan kepada kita untuk dapat segera diinformasikan ke sekolah-sekolah agar anak-anak yang menggunakan gawai atau gadget tersebut lebih dibatasi di lingkungan sekolah. Apabila tidak dibutuhkan dalam pembelajaran, harus istilahnya disimpan di tempat yang aman. Dan apabila itu nanti dibutuhkan dalam pembelajaran, bisa dipakai untuk kegiatan tersebut. Itu dimulai pada saat waktu dulu COVID, sehingga dalam pembelajaran mereka menggunakan HP untuk daring tersebut. Harapan kami, gadget itu, gawai tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya.
4: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan.
1: Baik,
4: untuk
1: kasih.
4: Berita Indonesia Live.
1: Seluruh Indonesia.
2: Terima kasih Bupati reporter Kuning Dewi Ratih dan selamat bertugas kembali.
1: Resmi mengukuhkan pelaksana dan sekretariat di Kabupaten Kabupaten Kibra Indonesia atau DPPI Kabupaten.
2: Informasi terakhir di sesi terakhir dalam berita Indonesia Live edisi hari ini ada dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan informasinya mengenai Bupati Ardiansyah dorong mahasiswa KKL
1: tahun 2026 ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman membuka pembekalan Santiaji Kuliah Kerja Lapangan Angkatan ke-22 Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur di Aula Stiper Jalan Soekarno-Hatta, Sangatta Utara pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 Juli 2026 tersebut diikuti sebanyak 53 mahasiswa yang akan diterjunkan untuk melaksanakan pengabdian di tengah masyarakat, tepatnya di Kecamatan Kaubon selama 45 hari. Bupati Ardiansyah mendorong peserta KKL untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan desa, mulai dari persoalan infrastruktur, ekonomi maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Menurut Ardiansyah, kehadiran mahasiswa KKL di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat serta solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Ia juga berharap para peserta KKL mampu beradaptasi, membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat, serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dipilihnya Kecamatan Kaubon menjadi lokasi pengabdian menurut Bupati merupakan langkah yang tepat mengingat kecamatan yang terbagi menjadi 8 desa tersebut merupakan wilayah yang memiliki potensi dalam pengembangan sektor pertanian yang cukup besar, sehingga kehadiran peserta KKL diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengoptimalkan potensi tersebut, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk
1: Baik,
7: Berita kasih, Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia.
2: Baik, terima kasih reporter Esther Pakabu dan selamat bertugas kembali.
1: Resmi mengukuhkan pelaksana dan sekretariat Duta Pancasila Pasti Berada Indonesia atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul masa bakti 2020-2030.
2: Demikian berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 22 Juli 2020-2026 yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal
1: menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945
2: dengan tema
1: Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketua DPPI Gunung Kidul dijabat Parsida Kesia Putri.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

Engkau jauh meniti puncak Menara Gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Baik pendengar, itulah tadi lagu Tiara dari Dua Anggeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, bersama kita cerdas. Oke pendengar, senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Gudegado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Oke pendengar, seperti biasa selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar di 99.4 FM, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga SMS dan juga melalui chat kami di nomor yang sama pendengar 08115811683 ya. Bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya buat teman ataupun keluarga atau teman spesial mungkin, atau pas yang berulang tahun di hari ini ya pendengar, boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih. Untuk sesi pertama ya, ada dari Mas Hadi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan chatnya Mas Hadi untuk sesi pertama pendengar. Gudegado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Eri Susan berjudul Khusus Malam Ini. Semoga ada nih Mas Hadi ya. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi ya yang sudah bergabung di hari ini. Semoga semangat selalu nih Mas Hadi ya, dengar persembahan lagu dari RPD Kutim nih. Dan ini salah satu pendengar, ini salah satu fans setia juga nih pendengar ya, dari awal nih ya. Oke, yang di belakangnya Mas Hadi siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Nampaknya ada lagunya nih Mas Hadi ya, Khusus Malam Ini ya, ternyata ada nih. Hampir dikecewakan ya. Oke. Baik, yang di belakangnya Mas Hadi siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oh, tadi nampaknya ada Acil Banjar nih yang nelpon ya. Baru lihat aku. Aduh nih, Acil Banjar masuk lagi nih, Acil. Masuk lagi nih. Sebelum ada yang nelpon lagi nih, Acil. Mana nih Mbak Fiona? Oke. Mas Ben, Mbak Fiona dan juga Pak Bakri nih ya, dan Acil Banjar nih masuk lagi nih. Dan ada Mas Trimo, Mbak Lisa, Mbak Dewi, Mbak Iya, dan buat semuanya aja deh. Mbak Roro juga, Mbak Emmy. Bu Hana ya, dikenyamukan nih Bu Hana, mana nih suaranya, dan juga Bunda Batu Ampar nih juga, Mama Irma, Mama Tina juga nih, mana nih suaranya. Mas Jay mana juga nih, Pak Soleh mana nih, lagi sibuk ya Pak Soleh nih, panen udang ya.
Jangan lupa mampir di RPD Kutim nih, Pak Soleh ya. Siapa lagi nih? Mas Salam ya, dan juga Andi Dedi dan juga Mas Andreas di WKM juga nih ya. Siapa lagi yang disapa-sapa ya? Mbak Ataya Icayu, gimana nih suaranya? Bergabung yuk. Oke, nampaknya ada Mbak Dewi yang masuk nih. Langsung saja Ulfa bacakan ya. Oke, selamat sore Mbak Ulfa. Sore juga. Request lagu dong sambil nunggu Ekin Kun nih, Mbak Ulfa. Lagunya Lesti aja nih, terkesan ya. Lagunya buat teman-teman aja yang lagi beraktivitas, semoga sehat selalu, dan juga buat Mbak Ulfanya juga sehat selalu. Dan terima kasih nih Mbak Ulfa ya. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Dewi, terima kasih ya. Sambil nunggu Ekin nih katanya. Sama dong ya. Oke. Baik pendengar, sambil menunggu SMS atau telepon yang masuk lagi nih di belakangnya Mbak Dewi ya. Ulfa mau ucapin nih salam-salamnya dulu buat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Mahyunadi, dan Kepala Diskominfo Staper, Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPT RPD Kutim, Bapak Dia Budi, dan KTU RPD Kutim juga nih, Ibu Siti Amina, beserta seluruh staf RPD Kutim, ada Pak Firman, Pak Marwan, Mas Subu, dan juga Pak Dipyo, dan ada Mbak Esther, Mbak Novani, Mbak Hana, Mbak Hana, dan juga Mbak Nur ya, dan juga Mbak Karel ya, dan siapa lagi nih yang belum disebut ya. Oke. Beserta seluruh masyarakat di Kutai Timur, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan tentunya aktivitasnya pada hari ini berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya, lagu yang sudah direquest oleh Mas Hadi dan Mbak Dewi ya. Oke, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Oke, nampaknya ada SMS yang masuk ini datang dari Mbak Iyet. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Iyet untuk sesi kedua nih pendengar. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Goda gado goyang dandut gaya don. Request lagunya Imelda, Kereta Malam. Salam-salamnya buat semuanya aja. Dan buat Mbak Ulfanya, terima kasih, semangat selalu. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Iyet ya. Sudah bergabung lagi nih Mbak Iyet ya. Kemarin-kemarin gak nongol nih Mbak Iyet, kemana nih? Oke, selamat menikmati

Ini sudah ada satu ya SMS yang masuk dari Mbak Iyat nih ya, request lagunya Imelda Kereta Malam. Bagi yang di belakangnya Mbak Iyat, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Baik, yang di belakangnya Mbak Iyat, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Baik, sambil menunggu oke, nampaknya ada yang masuk nih ya. Langsung saja lupa bacakannya. Oh, ya. Chatnya Mas Trimo ternyata. Baik, langsung saja lupa bacakan ya. Di belakangnya Mbak Iyat ada Mas Trimo nih. Goda-gado goyang dandut gaya dong. Sore Mbak Ulfa, aku Trimo di Rantau Pulung, pengen request lagunya Rita Sugiarto berjudul Oleh-oleh. Lagunya untuk semua pendengar RPD Kutim, untuk Mbak Ulfanya kebagian terima kasih. Harus dong itu ya. Masa kebagian nih. Terima kasih nih buat Mas Trimo ya, sudah bergabung lagi nih Mas Trimo. Semoga tetap mengudara di RPD Kutim nih ya. Oke, Mas Trimo, semangat selalu menunggu. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekos untuk sesi kedua nih dari Mbak Iya, rekos lagunya Imelda Kereta Malam, dan selanjutnya dari Mas Trimo rekos lagunya Rita Sugiarto Oleh-oleh. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua ya, pengrequest untuk sesi kedua, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM, masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-50 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Dan kebersamaan kita tinggal 6 atau 5 menit lagi ya pendengar. Tapi Ulfa masih menerima satu SMS yang masuk nih dari Mbak Sivana ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS Mbak Sivana untuk sesi ketiga atau sesi terakhir. Mat sore, sore juga. Godo-gado goyang dandut gaya dong. Mau request lagunya Diva Rina Indra mbak, judulnya Pantun Janda. Itu aja mbak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Sivana ya, sudah bergabung nih di RPD Kutim ya. Nampaknya Mbak Sivana baru request lagu di RPD Kutim ya. Terima kasih nih sudah bergabung. Semoga jadi fans setia ya Mbak Sivana ya. Oke, ditunggu lagunya. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-51 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengrequest terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Oke sahabat dandut ya, gak kerasa nih sudah sejam ya Ulfa menemani di program Godagado sore ini ya, untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Dan saatnya Ulfa pamit undur diri dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM pendengar. Karena setelah Godagado kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda pendengar dan akan hadir dengan informasi terkini. Oke pendengar, tetaplah semangat ya dan jangan lupa nih bahagia terus nih dengerin Radio PRPD Kutim ya di 99.4 FM. Oke, terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RPD Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kami kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Setia Arseno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari Kota Samarinda.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Samarinda ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Samarinda dan Dita sendiri?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih dingin ya, karena setelah diguyur hujan yang lumayan deras. Hujan yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya, Seno.
0: Iya, alhamdulillah ya. Wah, kita juga di sini sebenarnya menunggu ya, tapi tak kunjung datang.
1: Mungkin habis ini ya.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Samarinda yang menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 di Kalimantan, Seno.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Ya, pendengar dan pemirsa, Samarinda direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Lapas ini nantinya akan berkapasitas hingga 2.000 orang dan akan menampung warga binaan dari seluruh kabupaten kota. Kita simak laporannya selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kota Samarinda sedang disiapkan menjadi lokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Endang mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pemerintah Kota Samarinda. Adapun saat ini, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di samping lapas narkotika Bayur Sempaja yang akan dibangun lapas kelas 1.
3: Jadi mungkin lapas kelas 1-nya untuk Airi siapa itu ada di Kalimantan ini ada satu, nanti akan bisa menampung semua wilayah Kalimantan untuk bisa misalnya ada yang Airi bisa dimasukkan ke tempat kita. Nah itu Wali Kota memberikan tanah dan bersedia membangunkan dengan kapasitas 2.000, dan kemarin sudah mungkin 1 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu kita sudah ketemu sama Pak Menteri langsung, Pak Wali Kota langsung ketemu sama Pak Menteri.
2: Endang menjelaskan, proyek itu akan menggunakan skema hibah. Pemerintah Kota Samarinda akan membangun fasilitas tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah selesai. Seluruh warga binaan dari Lapas Kelas 2A Samarinda juga akan dipindahkan ke lokasi baru. Sementara lahan lapas yang digunakan saat ini akan diserahkan kepada pemerintah Kota Samarinda sesuai skema hibah yang telah disepakati. Saat ini, pembahasan teknis masih dilakukan bersama pemerintah pusat, dan Endang mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian sama-sama berharap proses pembangunan bisa segera dimulai. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Samarinda untuk sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada Anda, Seno di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya lintas Banjarnusantara ya, kita lanjutkan ke kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya RP Febrianti. Selamat sore, RP.
1: Sore, Seno, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana Tarakan cuacanya?
1: Tarakan cuacanya mendung nih sore ini karena
0: Wah.
1: Tadi dini hari ya itu hujan lebat ya, tapi sempat panas sih pagi-pagi. Nah, berangsur mendung nih sampai sore ini. Bagaimana kalau di
0: Nah,
1: Palangka?
0: Palangkaraya tadi sempat gerimis, tapi sekarang kembali panas.
1: Kembali panas, ya udah
0: Iya,
1: beda berarti.
0: baik. Ya, RP, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Ini terkait dari ini toh apa tuh seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk sekolah rakyat Seno.
0: Baik, menarik sekali. Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Setiarseno di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Utara maupun dari luar mengikuti seleksi kemampuan dasar atau SKD di Kota Tarakan. Laporan Muhammad Rajab Syah.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya.
3: Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial berlangsung di Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan sejak Jumat 18 Juli 2026 dan akan berakhir pada Jumat pekan ini. Total ada 485 peserta yang terjadwal mengikuti ujian selama 7 hari. Koordinator seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan, Fatima, menjelaskan formasi yang dibuka cukup beragam, mulai dari tenaga kependidikan, wali asuh asrama hingga guru. Semua nantinya akan ditempatkan di sekolah rakyat termasuk yang ada di Kota Tarakan yang berlokasi di Kelurahan Juwata Laut.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya. Ada wali asuh untuk asrama, ada wali asuh, kemudian ada guru juga. Itu kemudian ada kepala sekolah. Nah, untuk yang tes di sini itu ada 485 peserta, dilaksanakan dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 24.
3: Adapun peserta yang mengikuti ujian tidak hanya dari Kota Tarakan. Fatima menyebut peserta datang dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Selain peserta dari Kaltara, ada juga peserta dari luar daerah yang memilih lokasi tes di Tarakan karena lebih dekat. Sebaliknya, ada juga peserta asal Kaltara yang memilih tes di luar daerah. Namun untuk jumlah pastinya, UPT BKN Cabang Tarakan hanya memfasilitasi peserta yang memilih tes di sini. Secara teknis, ujian dilaksanakan 3 sesi setiap hari. Sesi pertama dimulai pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sesi kedua pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan sesi ketiga pukul 14 hingga pukul 16 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Setiap sesi berkapasitas 25 peserta dengan durasi pengerjaan soal 130 menit. Kelebihan sistem CAT yang digunakan adalah hasil SKD bisa langsung diketahui peserta setelah ujian selesai, baik melalui website BKN maupun layar monitor yang sudah disiapkan UPT BKN Cabang Tarakan di lokasi ujian. Adapun tingkat kehadiran, menurut Fatima, selama 5 hari berjalan, angka kehadiran peserta cukup tinggi, mencapai 90%. Rata-rata setiap sesi hadir 23 orang dari 25 peserta yang dijadwalkan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kami kembali ke Palangkaraya, ada Setiarseno di sana. Seno.
0: Baik, terima kasih RV dari Tarakan Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo Seno, selamat sore juga.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Kalau cuaca di Nunukan, sedari pagi hingga sore hari ini mendung nih.
0: Tapi gak turun hujan ya?
1: Gak turun hujan.
0: Gak kebagian berarti. Baik, Angel silakan. Ada informasi apa untuk kita sore ini dari Nunukan?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan jalan rusak parah, pasokan BBM listrik Kerayan Selatan terganggu.
0: Baik, silakan Angel informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, warga Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini hanya menikmati aliran listrik sekitar 4 jam sehari karena distribusi BBM untuk pembangkit listrik terhambat akibat akses jalan rusak parah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Listrik di Kerayan Selatan saat ini hanya menyala mulai pukul 6 sore hingga sekitar pukul 10 malam. Bahkan pada hari tertentu, aliran listrik sudah padam sejak pukul 9 malam karena PLN melakukan penghematan BBM. Camat Kerayan Selatan Octavianus mengatakan kondisi ini terjadi karena stok bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik menipis akibat distribusi terhambat karena kerusakan jalan.
3: Jam 4 jam yang dari 12 jam 6 sore sampai jam 10 itu mengirit stok yang ada kan.
2: Kerusakan jalan penghubung dari Longbawan menuju Longlayu membuat distribusi BBM tersendat. Perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 2 jam, kini membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 hari, sehingga banyak sopir memilih tidak mengangkut BBM karena khawatir kendaraan rusak.
3: Sekarang ini ya BBM ada di induk di Longbawan, tapi supirnya ini yang tidak bisa masuk karena ya kerusakan, karena tertahan di jalan, ya amblas, jadi tidak bisa bergerak sana.
2: Akibat kondisi tersebut, sekitar 1.500 warga Kerayan Selatan tidak hanya mengalami keterbatasan listrik, tetapi juga kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dan memasarkan hasil pertanian. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang rusak agar distribusi BBM dan aktivitas ekonomi kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Seno, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza Hasan. Selamat sore, Mbak Faiza.
1: Selamat sore, Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin dan Mbak Faiza sendiri?
1: Ya, kabarnya baik untuk Banjarmasin saat ini lagi mendung. Kalau saya masih ini nih.
0: Lagi pilek
1: ya? Serangan flu lagi, pil berat ya.
0: Kedengaran suaranya ya. Baik.
1: Sangat terdengar ya.
0: Baik, Mbak Faiza, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Terima kasih, Seno. Dari Banjarmasin ke Jari Banjar, geledah Dinkes. Wah, apa nih yang digeledah nih ya?
0: Ya, penasaran aja ya apa. Baik, selengkapnya langsung saja kita dengarkan, Mbak Faiza. Silakan.
1: Terima kasih, Seno. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit RS tipe D di Kecamatan Gambut. Informasi selengkapnya Diki Munadi.
2: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar pada Senin 20 Juli. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
2: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
4: Kasusnya apa?
2: Gimana?
4: Terkait permasalahan apa ini?
2: Itemnya apa, Pak? Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
4: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
2: Penyidikan terkait dengan Bapak kita.
3: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
5: Dasarnya ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Dan menyaksikan saya, Pak Adi dan Ibu Renisa. Barangnya tadi kan sampainya tadi 48 katanya dokumen ya, ada satu PC komputer ya.
3: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
1: Ya, demikian dari Banjarmasin, kembali ke Setiarseno di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya. Selanjutnya kita ikuti informasi dari Kota Cantik Palangkaraya.

0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menargetkan bedah rumah 10 unit rumah di kawasan padat penduduk Jalan Mendawai dan Pelatuk yang dilaksanakan tahun ini. Program tersebut hasil dukungan dari acara konser amal musik klasik, kolaborasi antara pemerintah Kota Palangkaraya dan Subut Center. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan dan perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah yang akan dilaksanakan tahun ini. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kualitas hunian warga. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan, program bedah rumah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Karena itu berbagai dukungan yang terkumpul termasuk dalam acara konser amal musik klasik yang digelar hasil kolaborasi dengan Subut Center dalam rangka HUT Kota ke-69 akan digabungkan dengan program pemerintah agar pelaksananya lebih efektif dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah. Tadi disampaikan targetnya adalah 10 rumah. Targetnya 10 rumah dengan anggaran kebutuhan. Yang pertama, satu rumah itu biasa selesai kami di program kami setiap tahun itu 60 juta. Jadi kalau 10 rumah diperlukan 600 juta. Bisa memenuhi dari target kita, ya syukur-syukur.
2: Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk satu unit rumah mencapai sekitar 60 juta rupiah, sehingga total dana yang diperlukan untuk merealisasikan target tersebut mencapai 600 juta rupiah. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengapresiasi berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih pemerintah Kota Palangkaraya, termasuk program bedah rumah yang digagas oleh wali kota.
3: Minta supaya kota lebih lagi meningkat.

0: Pemerintah Kota Palangkaraya di bawah kepemimpinan Pak Pahit Naparin sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan. Tapi dengan penghargaan yang diterima ini, jangan membuat tempo jadi semakin apa menjadi puas. Kalau kita puas itu kita tidak ingin lagi meningkatkan pelayanan. Inti utama itu apa? Bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, pembangunan, ya kan?
1: Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai prestasi tersebut tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Menurutnya pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Peningkatan pelayanan harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiar Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dan baik bergar sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sejumlah berita di antaranya, Raker PDK3 di Kecamatan Telen merajut persatuan daya kayan dan percepatan infrastruktur pedalaman. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur siapkan wajib belajar 13 tahun mulai tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur siap kirim 10 mahasiswa terpilih di seleksi beasiswa Sampurna University. Tingkatkan layanan ILP pasien Puskesmas Teluk Lingga wajib screening. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 37, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Kamis 23 Juli 2026. Baik, bergar mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Raker PDK3 di Kecamatan Telen merajut persatuan daya kayan dan percepatan infrastruktur pedalaman. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Lapangan sepak bola Dusun Lingai Julang. Kami mendengar lapangan sepak bola Dusun Lingai Jalung, Desa Lungmelah, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, mendadak bergemuruh oleh riuh rendah warna-warni busana adat dan semangat kebersamaan. Pada Selasa 21 Juli 2026, sebanyak 1.050 peserta yang datang dari 24 desa perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tumpah ruah memadati arena pembukaan rapat kerja atau Raker Perkumpulan Persatuan Daya Kayan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau PDK3. Mengusung tema strategis dengan semangat rapat kerja kita tingkatkan persatuan dan kesatuan daya kayan serta melestarikan seni dan budaya, perhelatan ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi sekaligus penegasan komitmen pelestarian warisan leluhur di tengah arus modernisasi. Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi dalam sambutannya di hadapan ribuan warga dan tokoh adat menekankan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar paling utama dalam membangun daerah dengan baik. Pemerintah menurut Mah Yunadi tidak bisa berjalan sendirian. Di mana pembangunan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. Mah Yunadi menambahkan bahwa Kutai Timur adalah wilayah yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat. Di mana keberagaman tersebut bukanlah sekat pemisah, melainkan kekayaan besar yang harus dirawat bersama demi menjaga kerukunan serta kedamaian di daerah. Di sektor pembangunan fisik, Wakil Bupati Mah Yunadi memaparkan sejumlah capaian progresif yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat pedalaman. Pemerintah daerah terus menggenjot pemerataan fasilitas dasar, khususnya penerangan listrik dan konektivitas infrastruktur jalan.
Dan dari sisi penerangan, sudah hampir seluruh desa di Kabupaten Kutai Timur merasakan terang menyala PLN, termasuk di Desa Lung Melah ini. Tahun 2027 mendatang, tersisa 3 desa di Kutai Timur yang belum teraliri listrik akibat tantangan geografis yang ekstrim, yakni seperti Desa Disandaran hingga di Desa Pulau Miang. Namun sisanya sudah tuntas dipasang pada tahun ini. Selain listrik, persoalan infrastruktur jembatan dan akses jalan darat lintas kecamatan juga menjadi fokus utama. Proyek pembangunan jembatan penyeberangan serta pembukaan akses jalan darat tembus ke Simpang Wahau dijadwalkan mulai dikerjakan bulan depan. Langkah ini diyakini mampu memangkas waktu tempuh perjalanan menjadi sekitar 1 jam, sehingga mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat pedalaman terdongkrak signifikan. Selanjutnya, aspek kebudayaan mendapat sorotan tajam dalam raker kali ini. Mahyunadi mengapresiasi keterlibatan lintas generasi, mulai dari kalangan sesepuh, pemuda, hingga anak-anak yang turut serta membawakan tarian tradisional Dayakayan dalam pembukaan acara tersebut. Ia berpesan agar kemajuan zaman dan modernisasi tidak serta-merta mengikis jati diri serta identitas budaya leluhur. Generasi muda didorong untuk terus diperkenalkan dengan bahasa, adat istiadat, kesenian, dan nilai-nilai leluhur agar tetap lestari. Dan menutup arahannya, Wakil Bupati Mahyunadi berharap PDK 3 mampu merumuskan program kerja yang kognitif, relevan, serta memberikan dampak nyata bagi penguatan kepemimpinan, peningkatan kapasitas SDM, dan kemandirian ekonomi warga Dayakayan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda masih terkait Raker PDK3 di Kecamatan Telen. Solidaritas Daya Kayan, Raker P3, kami dengar PDK3, ajang evaluasi dan pelestarian budaya. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Baik, mendengar gelaran rapat kerja atau Raker Perkumpulan Persatuan Daya Kayan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau PDK3 resmi dibuka dalam suasana yang khidmat sekaligus meriah pada Selasa 21 Juli 2026. Pendengar, kehadiran ribuan peserta dari berbagai penjuru wilayah perbatasan menegaskan tekad kuat masyarakat Daya Kayan untuk terus merajut kebersamaan di tengah arus modernisasi. Dalam arahannya di hadapan Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi, penasehat PDK3 yang juga Ketua DPRD Malinau Pingding, para peserta dan tokoh adat, Ketua Umum PDK3 Tan Irang menekankan pentingnya raker ini sebagai momentum refleksi bersama. Dan salah satu poin penting yang disoroti oleh Tan Irang adalah perlunya penguatan peran serta perempuan Daya Kayan. Menurutnya, kaum perempuan selama ini telah terbukti tangguh, gigih, dan handal dalam berbagai lini koordinasi, penggerak komunitas, hingga struktur keanggotaan organisasi. Keterlibatan aktif perempuan dipandang sebagai salah satu pilar utama yang menjaga denyut nadi kebersamaan di dalam tubuh PDK3. Tan Irang juga secara khusus mengajak seluruh peserta baik dari kontingen perwakilan Provinsi Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara untuk tidak ragu memberikan masukan konstruktif, kritik yang membangun, serta solusi

Ya, kami ulangi kembali, Pak Dengar, menutup rangkaian pembukaan tersebut, forum strategis ini diharapkan tidak hanya mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar warga lintas wilayah perbatasan. Lebih dari itu, Raker PDK3 di Kecamatan Telen ini diyakini mampu menghasilkan rumusan kebijakan dan program kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman, menjaga kerukunan, serta merawat nilai-nilai luhur seni dan budaya Dayakayan agar tetap lestari di bumi Nusantara. Dan kegiatan ini turut diramaikan dengan lomba cipta lagu rohani hingga pertandingan olahraga modern dan tradisional.

pendengar di 99.4 FM. Beralih ke berita selanjutnya, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sebelumnya Novani ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Baik, pendengar, untuk berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Growth 2026 didukung pemerintah Kabupaten Kutai Timur menuju ekonomi berkelanjutan. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menerima audiensi tim My Trip My Adventure atau MTMA Pusat bersama MTMA Kutai Timur di ruang kerja Bupati pada Rabu 22 Juli 2026. Audiensi tersebut turut dihadiri manajer eksternal PT KPC Nanang Supriyadi untuk membahas persiapan penyelenggaraan Kutim Growth Forum 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Oktober 2026 mendatang. Mengusung tema transformasi ekonomi Kutai Timur menguatkan desa, UMKM, dan SDM lokal untuk pertumbuhan berkelanjutan. Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan strategi percepatan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan forum yang dinilai sejalan dengan kebutuhan daerah dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pembangunan ekonomi Kutai Timur ke depan membutuhkan ruang dialog yang mampu menghimpun berbagai gagasan, potensi, dan inovasi dari seluruh elemen masyarakat. Bupati Ardiansyah juga menegaskan bahwa forum seperti Kutim Growth Forum memiliki peran strategis dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan. Melalui forum ini, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dapat saling bertukar gagasan, memperkuat kemitraan, serta menyusun langkah-langkah konkret untuk menjawab tantangan pembangunan daerah di masa mendatang. Dan menurut Bupati, keterlibatan generasi muda sangat penting karena transformasi ekonomi membutuhkan SDM yang adaptif, inovatif, dan mampu memanfaatkan berbagai peluang yang dimiliki daerah. Ia optimistis forum ini akan melahirkan perspektif baru, memperluas peluang kerjasama, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Sementara itu, manajer eksternal PT KPC Nanang Supriyadi menyampaikan bahwa komitmen perusahaan untuk mendukung penuh penyelenggaraan Kutim Growth Forum 2026. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan forum yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Dan pendengar, Kutim Growth Forum 2026 diharapkan menjadi platform kolaboratif yang mampu menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat pembangunan desa, meningkatkan daya saing UMKM, mengembangkan kualitas SDM lokal, serta membuka peluang investasi dan kemitraan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pelajar 13 tahun mulai 2027. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, selain terus memperluas akses pendidikan melalui berbagai program beasiswa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur juga tengah mempersiapkan implementasi program wajib belajar 13 tahun yang ditargetkan mulai diterapkan pada tahun 2027. Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas SDM sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono menjelaskan bahwa program wajib belajar 13 tahun merupakan pengembangan dari kebijakan wajib belajar 12 tahun yang selama ini telah berjalan. Perbedaan mendasar dari kebijakan baru tersebut adalah penambahan 1 tahun pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, baik melalui taman kanak-kanak atau TK maupun kelompok bermain sebelum anak memasuki sekolah dasar. Menurutnya, pendidikan usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, kemampuan sosial, emosional, serta kesiapan belajar anak. Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan setiap anak di Kutai Timur memperoleh kesempatan mengikuti PAUD sebelum memasuki pendidikan dasar. Ia juga menegaskan bahwa penambahan masa wajib belajar bukan sekedar memperpanjang durasi pendidikan formal, akan tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas generasi muda Kutai Timur. Anak-anak yang memperoleh pendidikan sejak usia dini dinilai memiliki kesiapan akademik maupun karakter yang lebih baik ketika memasuki sekolah dasar. Dalam mendukung implementasi program tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan kesiapan layanan pendidikan anak usia dini di Kutai Timur terus mengalami perkembangan yang signifikan. Mulyono mengungkapkan bahwa saat ini seluruh 139 desa dan 2 kelurahan di Kabupaten Kutai Timur telah memiliki sedikitnya 1 lembaga PAUD. Bahkan secara keseluruhan jumlah satuan PAUD yang tersebar di berbagai wilayah telah mencapai lebih dari 300 lembaga. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam menerapkan kewajiban wajib belajar 13 tahun. Dengan tersedianya layanan PAUD hingga tingkat desa, akses pendidikan bagi anak usia dini semakin merata, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman. Ia juga menambahkan bahwa pemerataan lembaga PAUD juga merupakan hasil komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan hingga ke pelosok. Selain memperluas jumlah lembaga, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana-prasarana juga terus menjadi perhatian pemerintah. Meski ditargetkan mulai diterapkan pada tahun 2027, pelaksanaan wajib belajar 13 tahun masih menunggu penyelesaian regulasi daerah. Saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan bupati sebagai dasar hukum implementasi kebijakan tersebut. Setelah regulasi selesai disahkan, pemerintah daerah akan melaksanakan sosialisasi secara bertahap kepada berbagai pihak mulai dari pemerintah desa, satuan pendidikan, penyelenggara PAUD, hingga para orang tua. Dan sosialisasi tersebut dinilai penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta manfaat dari program wajib belajar 13 tahun. Dan pergar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga akan melakukan berbagai langkah persiapan, termasuk pemerataan kebutuhan layanan pendidikan, penguatan kelembagaan PAUD, serta koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan seluruh anak usia dini dapat terdata dan memperoleh layanan pendidikan. Dan pergar menurut Mulyono, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Karena itu, investasi di bidang pendidikan harus dimulai sejak usia dini agar mampu menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, serta memiliki daya saing. Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur siap kirim 10 mahasiswa terpilih di seleksi beasiswa Sampurna University.
Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas melalui kerjasama dengan Sampurna University. Pada tahun ini, sebanyak 10 mahasiswa terbaik Kutai Timur akan diberangkatkan untuk menempuh pendidikan melalui program beasiswa yang didukung bersama oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Sampurna University. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono menjelaskan bahwa kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, kolaborasi itu diawali dari kunjungan Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi ke Sampurna University di Jakarta pada tahun 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas kampus, fasilitas pendidikan, serta sistem pembelajaran yang diterapkan. Dan dari hasil peninjauan tersebut dinilai bahwa kualitas kampus sangat baik sehingga kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Sampurna University yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur bersama pihak universitas. Mulyono menjelaskan bahwa setelah MOU ditandatangani, kedua belah pihak menyusun perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan program beasiswa bagi mahasiswa asal Kutai Timur. Dan melalui kerjasama tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai mengirimkan 10 mahasiswa pada tahun ini. Skema pembiayaannya dilakukan secara bersama, di mana sebagian biaya ditanggung pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan sebagian lainnya menjadi kontribusi dari Sampurna University. Mulyono juga mengatakan bahwa Sampurna University menawarkan keunggulan akademik yang menjadi daya tarik tersendiri. Seluruh proses pembelajaran menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar sehingga mahasiswa dibiasakan beradaptasi dengan lingkungan akademik bertaraf internasional. Selain itu, lulusan program tersebut nantinya akan memperoleh dua ijazah sekaligus, yakni ijazah dari Sampurna University dan ijazah dari University of Arizona, Amerika Serikat melalui skema kerjasama akademik yang dimiliki kampus tersebut. Ia menegaskan bahwa kesempatan mengikuti program tersebut terbuka bagi seluruh generasi muda Kutai Timur yang memenuhi persyaratan dan bersedia mengikuti proses seleksi. Dalam pelaksanaannya, pihak Sampurna University datang langsung ke Kutai Timur untuk menyelenggarakan tes seleksi. Seleksi dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan memanfaatkan fasilitas di SD Negeri 6 Sangatta sebagai lokasi ujian. Materi seleksi yang diujikan merupakan standar umum penerimaan mahasiswa perguruan tinggi dan dirancang untuk mengukur kemampuan akademik para peserta. Dan Mulyono berharap program ini menjadi jalan bagi lahirnya generasi muda Kutai Timur yang memiliki daya saing global. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak hanya dirasakan oleh individu penerima beasiswa, akan tapi juga menjadi modal penting bagi pembangunan daerah di masa depan. Baik, pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita terkait tingkatkan layanan ILP, pasien puskesmas Teluk Lingga wajib screening. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, masyarakat yang datang berobat di... Kami mendengar masyarakat yang datang berobat ke Puskesmas Teluk Lingga kini tidak langsung diarahkan ke dokter berdasarkan keluhan yang disampaikan. Sejak awal, pasien terlebih dahulu menjalani screening kesehatan sebagai bagian dari penerapan integrasi layanan primer atau ILP. Screening menjadi pintu awal pelayanan untuk membantu petugas kesehatan mengenali kondisi pasien, termasuk faktor risiko penyakit yang mungkin belum menimbulkan gejala atau belum menjadi keluhan utama. Bidan Robiah Al-Adawiyah yang bertugas di bagian pendaftaran dan screening Puskesmas Teluk Lingga menjelaskan bahwa setiap pasien yang datang akan terlebih dahulu melalui proses screening sebelum mendapatkan pelayanan lanjutan.
Menurutnya, pemeriksaan screening disesuaikan dengan kelompok usia dan klaster pelayanan pasien, di mana artinya screening yang diberikan kepada anak, remaja, dewasa, maupun lanjut usia tidak sepenuhnya sama. Pada kelompok anak dan remaja, screening dapat mencakup kebiasaan merokok, kesehatan reproduksi, hingga kelengkapan imunitas. Sementara pada kelompok balita, pemeriksaan dapat diarahkan pada status imunisasi, kesehatan mata, dan berbagai kondisi kesehatan lainnya. Adapun untuk kelompok dewasa dan lanjut usia, screening lebih diarahkan pada faktor risiko penyakit yang banyak ditemukan pada kelompok tersebut, seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Dan melalui screening, petugas dapat memperoleh gambaran awal mengenai kondisi kesehatan pasien sebelum menentukan pelayanan lanjutan yang dibutuhkan.